0: Tim produksi teater tersebut saat ini menyusun ulang rencana dan mencari pemeran pengganti agar pertunjukan tetap berjalan sesuai jadwal. Kita beralih ke berita sepak bola. Neymar mengaku belum bisa memastikan masa depannya setelah kontraknya bersama Santos berakhir di Desember 2026. Neymar menyebutkan akan menghormati kontraknya lebih dulu sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan karirnya atau pensiun. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Cerererere.
1: Lo asma. Cerererere. Ini mau mengucapkan selamat pagi untuk yang sudah bergabung.
0: Hai, ada siapa
1: TikTok
0: tuh?
1: TikTok live-nya Delta FM. Aku ada akun-akun ya. Aku nama aku nama akunnya aku sapa ya.
0: Ada siapa, Faye?
1: Ada Heci.
0: Heci.
1: Katanya enggak katanya sih, dia ngebalas Bika Tumewu ya di situ. Ada akun tag
0: akun DG.
1: Katanya ini dia wujudnya mas-mas dan mbak-mbak yang aku dengerin tiap pagi. Ada loh namanya, kita ada Danar, ada Ovi. Terus user juga sudah bergabung di sini. Ada Hendrik Zega yang suruh kita makan. Ada juga Bunga seperti biasa.
0: Good morning,
1: kita
0: Bunga.
1: Lagi ngebahas kenapa muka aku enggak jerawatan. Aku bilang memang orang tuh sawang sinawang.
0: Adalah
1: yang lihat-lihatan kayaknya rumputnya Ovi lebih hijau nih dengan tidak berjerawat. Terus gue tadi kasih tahu, iya keluhan gue di mata.
0: Gue baru denger lagi sawang sinawang, gemes banget.
1: Iya itu bahasa Jawa gak sih? Iya kayaknya bahasa Jawa.
0: Oke.
1: Ada Bayu Satria juga, ada Erika.
0: Hai.
1: Ada Sword Zenjol, terus juga ada Mbak F. Ada Dewi Umi yang sudah bergabung di sini, ada Fulfill Love, terus juga ada
0: Michelle.
1: Ya, Michelle juga bergabung di sini, ada Oim Bongkar.
0: Morning. Luar biasa. Ini kalau ngomongin tentang hari Kamis, kita tuh pingin throwback nih, good friend. Kalau bercerita mengenai throwback, kemarin gue tuh sebenarnya sempat ngelihat ada satu postingan. Gue tuh lupa antara USS Fit atau apa gitu ya, tapi memang sebenarnya ini adalah sebuah artikel.
1: Iya.
0: Dukcapil dari Kemendagri ini mengeluarkan daftar-daftar nama yang ternyata kalau ngomongin nama kan nama adalah doa ya Vi. Nah nama-nama yang diberikan ke anak-anaknya ini mendapatkan inspirasi. Kalau dulu kan mungkin nama inspirasinya dari mana ya?
1: Kalau orang daerah bahkan dari yang pertama kali dilihat ibunya ketika lahiran. Makanya zaman dulu ada yang namanya Centong.
0: Iya, kan? Pada masanya ya.
1: Orang Medan juga kayak gitu.
0: Kalau kita mungkin dilihatnya tuh dari buku atau dari
1: sang
0: kamus,
1: sekerta, sang biasanya. Sekerta.
0: Danar itu tuh kan adalah sebuah anak panah kan.
1: Oh.
0: Lo pernah nanya nggak?
1: Arti nama gue.
0: Arti nama lo?
1: Tahu gue.
0: Adalah.
1: Jadi gue namanya kan Astri Novita. Jadi As itu tuh dalam kartu. Artinya satu atau tunggal.
0: Oke.
1: Tri itu kan tiga.
0: Anak ketiga.
1: Nah terus Novita itu Nov tuh karena gue November lahirnya. Ita tuh digambarkan adalah seorang anak perempuan. Jadi kalau in total nama gue di arti ini adalah anak perempuan satu-satunya, anak ketiga yang lahir di bulan November.
0: Oh gemas.
1: Gitu. Opung gue tuh suka banget bikin sajak gitu. Jadi dia
0: luar
1: bikin.
0: Luar biasa. Dan itu dia menghadirkan dengan kata-kata yang dimasukin di situlah Astri Novita.
1: Iya. Dan lo tau gak bapak gue tadinya komplain kayak, enggak bisa namanya maunya tuh jangan Astri Novita. Namanya Ratih katanya. Agak gak cocok sama gue ya. Jujur.
0: Gue kebayang sih lo kalau bisa tiba-tiba nama lo Ratih. Gue ketemu lo kayak, Tih.
1: Aduh
0: gak cocok.
1: Fatih nih pasti namanya, bukan Ratih nih.
0: Gak gitu. Salah, bukan Fatih. Getih.
1: Terus gimana?
0: Kenapa gue ngomong nama? Nama itu kan adalah doa ya. Gue yakin lo pun juga punya nama atas dasar doa yang memang dihadirkan oleh orang tua atau mungkin nenek dan kakek lo gitu ya. Cuma dari Dirjen Dukcapil ini baru aja menghadirkan atau memaparkan nama-nama di Indonesia yang mendapatkan referensi dari anime populer yang dijadikan nama anak.
1: Terus apa?
0: Jadi,
1: contoh.
0: Gini, ternyata yang paling banyak itu tuh adalah nama kayak nih misalnya Nobita. Itu tuh ada 181 orang.
1: Literally
0: di Indonesia
1: Nobita.
0: Ada nama Nobitanya di situ.
1: Kenapa sih Nobita gak naik kelas mulu?
0: Sabar. Ada juga yang namanya Naruto Vi.
1: Sasuke.
0: Nah, Naruto 157 orang. Lo tenangin di situ. Kalau misalnya Nobita gak pernah naik kelas. Ada orang yang menggunakan nama Shinchan, 65 orang di
1: Gaya
0: Indonesia
1: banget.
0: Ini.
1: Shinchan.
0: Mereka kan masih berteman tuh ya dalam rangkaian maraton hari Minggu di pagi hari. Doraemon pun juga ada yang punya nama Doraemon.
1: Doraemon dipanggil Doraemon, Dore.
0: Ora.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Ada Sasuke. Ada Luffy.
1: Oh, ada Luffy.
0: Ini kalau misalnya dibilang yang paling banyak ternyata Uzumaki.
1: Tapi gue yang paling sebel banget ada 8 orang ternyata orang di Indonesia yang namanya Suneo. Sukaria dia.
0: Tapi ini ya good friend, kenapa kita mengangkat ini? Kita tuh sebenarnya jadi mau reminiscing ke masa-masa dahulu kala. Kalau bercerita mengenai awal-awal 2000-an atau mungkin tahun 90-an lah ya. Ada gak sih momen-momen dimana lo sangat menikmati

0: atau bahkan lo tuh segitu sukanya dengan salah satu karakter yang ada di masa itu.
1: Iya, atau mungkin lo nungguin banget kartun itu diputar setiap hari Minggu dan Sabtunya.
0: Kartun ya. Jadi iya, kayak anime kartun. Atau kartunnya ya. Mm-hmm. Pada masanya tuh ya, kalau misalnya ditanya ke gua, gua mungkin akan sangat menikmati
1: apa?
0: Shinchan gua suka sih.
1: Oh, Shinchan lo suka ya?
0: Shinchan
1: gua
0: sama Ninja Hattori.
1: Conan.
0: Oh iya sih.
1: Gua sampai detik ini semalam aja gua baru nonton ada episode baru, guys.
0: Luar biasa.
1: OTT, guys. Mantap, tonton sekarang juga.
0: Tapi memang Detective Conan menyenangkan sekali sih kalau iya, ngomongin tentang apa namanya Detective Conan ini. Cuma kalau misalnya lo sendiri nih, good friend, ketika ditanya anime atau mungkin pada masanya itu adalah kartun gitu ya yang paling lo suka, itu tuh apa sih? Atau mungkin yang lo tunggu bisa di hari Minggu, karena gak cuma di hari Minggu, Vi. Di La TV dulu, anjay La TV bahasa gue. Pada masanya kan ada tuh ya, yang sebelum sekarang jadi
1: La TV tuh.
0: Betul. Sebelum sekarang menjadi TV One gitu kan. Iya, La TV atau Space Tune ya? La TV kayaknya. Ada Hachi anak yang sebatang kara.
1: Ingin mencari ibunya. Kan udah diganti lagunya.
0: Adalah gimana? Ayo,
1: Hachi anak yang sebatang cabut.
0: Sebatbut.
1: Maksudnya ada batang di stek gitu terus dicabut.
0: Oh, emang gitu. Nih ya, anak-anak Mekarsari gini nih tahu gitu namanya di stek, dicabut lator di situ.
1: Ya udah, ceritain deh ya kartun atau karakter dari kartun apa yang emang lo suka banget, lo tungguin banget. Mungkin waktu itu film-filmnya setiap hari Sabtu Minggu. Dulu mah Minggu doang ya? Minggu doang. Nah, silakan lo share di sini ya.
0: Atau mungkin pada masanya di awal-awal 2000-an. Lo menunggu yang namanya apa? Tsubasa.
1: Oh, tendangan yang nyampe ke golnya 2 episode lagi.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Denar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Jam 7 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian Barat, Ovi Danar masih mengudara di Delta FM.
1: Dan kita masih ngomongin hal yang sama di Throwback Thursday hari ini.
0: Yes.
1: Dimana kita mau ngajak lo flashback ke masa kecil. Belum ada cicilan, belum ada tanggung jawab, belum punya anak. Dan kita masih menjadi seorang anak. Jadi tugas kita adalah bangun
0: nonton.
1: Tidur, makan sereal, sambil nonton kartun dulu kalau weekend.
0: Aduh, Tuhan.
1: Jadi biasa kalau minggu tuh ada kartun yang udah tahu ada rentetannya gitulah. Jadi kan dari mulai pagi nih sampai dengan agak menuju ke siang, itu tuh ada proses untuk lo nonton sampai lo nggak bergerak dari depan TV. Pokoknya kalau sampai nyokap lo ngomongnya kayak udah tuh baru dimatiin. Kaget gue.
0: Kenapa?
1: Nggak. Oh, oi. Detektif Conan kesukaanku. Ah, aku tahu ini soundtrack.
0: Gue suka banget lagu ini. Teretet, teret. Ya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu mencuri itu pada maksudnya kan kayak gini kan. Kalau dia sedang menemukan, udah tahu, oh ini penjahatnya siapa? Pakai background ini nih.
1: Atau biasanya di dalam hati si Conannya lagi ngomong ini. Tenang saja Ran, aku akan memberitahumu suatu saat nanti.
0: Siapa tuh bapak-bapak yang jadi polisinya?
1: Itu Inspektur
0: PJ.
1: Bukan dong. Megure.
0: Benar ya, agak gemuk itu ya. Gua lupa. Tapi memang ini adalah salah satu yang juga gua tonton tapi enggak yang segitunya banget gua ngikutin. Kalau ngomongin tentang
1: perkartunan
0: sih memang sebenarnya Ninja Hattori yang gua Doraemon sih sebenarnya yang sampai sekarang masih gua tonton juga. Cuma Ninja Hattori beberapa, Shinchan, sama pada masanya itu adalah ya sih tadi gue bilang tuh Hachi.
1: Oh, Hachi.
0: Menariknya dulu itu kan gue pernah ikutan sanggar gitu-gitu kan, Vi. Jadi shout out buat teman-teman semuanya yang ada di Sanggar Ananda. Jadi pada masanya gue tuh bertemu dengan yang namanya Kasur. Kasur ini adalah anaknya Bu Kasur. Masih ingat gak lo Bu Kasur?
1: Tahu.
0: Bu Kasur itu tuh, betul, zaman-zaman berteman dengan Ibu Sud.
1: Iya, betul.
0: Pencipta lagu anak-anak. Sama kayak dulu tuh setelah eranya beliau tuh ada eranya Papa T-Bob.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Nah, Kak Sur itu tuh dulu punya satu studio. Di mana studionya ini nih merekrut anak-anak sanggar teman-teman gue ini untuk nyanyiin soundtrack-soundtracknya kayak Shinchan. Yang nyanyiin Shinchan itu adalah teman-teman gue. Kalau nggak salah, gue nggak tahu nih apakah ada atau enggaknya. Sheila Dara Aisyah itu salah satu yang nyanyi lagu si Shinchan.
1: Oke. Gitu.
0: Jadi ada teman-teman gue, salah satunya Baby. Jadi Sheila itu kan adalah teman SD-nya adik gue. Yang dimana kita ikutan sanggar juga di situ. Nah, Sheila pun juga ikutan nyanyi di situ.
1: Oh.
0: Nah, yang nyanyi lagunya siapa lagi ya? Jadi gue dulu pernah mengisi soundtrack lagu salah satu anime.
1: Oh gitu.
0: Di masanya.
1: Bangga deh.
0: Luar biasa. Jadi kayak kalau ngomongin tentang kayak gini-gini nih ada masa-masa dulu kayak mendengarkan itu, melihat teman-teman gue yang lagi ada di dalam studio nyanyiin lagu si Shinchan.
1: Iya. Tapi gue tadi lumayan menarik juga tuh ada era-eranya ya, Busut, Pak Kasur, terus abis itu Papa T-Bob. Abis itu Kak Nunu.
0: Ah benar. Kak Nunu di kring olala. Ini acara kita semua.
1: Nah, ini selamat pagi untuk yang udah bergabung di sini ngomongin soal throwback ke masa lalu, ke masa kecil dengan kartun-kartunnya. Di sini sudah ada Henry.
0: Hai Henry.
1: Dia bilang katanya SpongeBob sama Naruto favoritnya dia. Ada Winarsi juga yang bilang Donald Bebek.
0: Oh iya benar.
1: Ini Andy Rizky jujur gue enggak tahu, dia nyebutinnya Ghost at School.
0: Ghost at School tuh di mana nontonnya Andy?
1: Iya, sama Riri Rutan di TVRI katanya Kang Sepatu.
0: Dulu tuh Candy tuh ada di TVRI juga kan kalau nggak salah.
1: Iya, pokoknya ada di TV isi Candy.
0: Iya, Candy. Soalnya gue tuh tidak terpapar Candy, cuma gue pernah mendengar Candy itu tuh ada di TVRI di masa itu.
1: Ada Daddy Rimet juga bilang katanya Dragon Ball.
0: Oh iya benar sih.
1: Oh itu juga ditunggu banget tuh
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Terus juga ada siapa lagi?
0: Ini ada
1: Tsubasa. Kata DZKR 1TT.
0: Iya benar, itu kalau Tsubasa nontonnya di hari biasa, Senin sampai Jumat, itu di jam 3 sore, if I'm not mistaken.
1: Iya pokoknya ya lumayan.
0: Ada tuh. Ini ada Sri Nur Hayati, selamat pagi.
1: Halo.
0: Katanya Detektif Conan, Sailor Moon, dan kartun anak perempuan berubah menjadi wanita dewasa, judulnya lupa.
1: Oh itu yang dia buka kotak make up kan? Aduh lupa lagi gue, apa ya namanya ya?
0: Emang iya ada ya kayak gitu?
1: Ada, dia buka kotak makeup terus nanti dia kayak ini terus jadi dewasa.
0: Oh.
1: Sore-sore tuh.
0: Neneknya gimana?
1: Gue lupa judulnya apa ya?
0: Oh ada ya?
1: Ada Minky Momo.
0: Minky Momo? Sebentar penasaran.
1: Minky Momo.
0: Minky Momo tuh yang mana sih, Vi?
1: Minky Momo gak sih?
0: Minky Momo. Sebentar, gue lupa
1: dia
0: nih.
1: Dia tuh anak kecil, terus dia buka si kotak make upnya, terus nanti dia kini.
0: Magical jadi... Princess Minky Momo, ini.
1: Iya ya? Iya gak sih?
0: Ini bukan sih, gue gak tahu.
1: Bukan Minky Momo?
0: Sebentar.
1: Bukan. Apa iya ya, beda ya?
0: Gue penasaran, sumpah.
1: Ya itulah pokoknya ya.
0: Oke. Minky Momo, di masa itu Minky Momo.
1: Card Captor Sakura. Iya, itu juga aku ingat. Popeye, itu kata Oem Bongkar. Kata Kay di sini udah.
0: Ini bukan Vivi?
1: Ardi. Iya ya, coba berubahnya gimana ya?
0: Aduh, ada yang pakai Indonesia lagi. Mana Minky sih dia berubahnya?
1: Kayaknya nggak berubah deh dia di sini.
0: Berubah nih, Vi. Tuh.
1: Oh iya. Oh bukan kotak make up ternyata, guys.
0: Ini.
1: Tuh, jadi dewasa kan dia.
0: Oh.
1: Nah, jadi dewasanya tuh bisa jadi apa aja yang sesuai dengan apa yang harus
0: kebutuhannya. Oh, I see. Oh, gue baru tahu. Gak nonton. Tapi terima kasih banyak loh.
1: Biasanya Minky Momo berubahnya jadi profesi-profesi gitu. Nah, iya.
0: I see.
1: Kemarin terakhir ini dia pakai warpak jadi Kang Bengkel.
0: Sabar lo, tenangin diri lo. Untung bukan montir-montir seksi ya. Beda genre.
1: Iya.
0: Oke, di masa-masa itu pun juga menariknya ya, good friend ya. Kalau series Doraemon and the Gang, itu di RCTI. Pada masanya pun juga di Indosiar, ada momen di mana lo nontonnya bukan dari Jepang.
1: Tapi
0: justru dari Amerika.
1: Oh iya.
0: 101 Dalmatian. Terus juga di masa itu tuh ada Disney Club, itu ada di Indonesia, ingat banget pada
1: betul,
0: masanya.
1: Betul. Atau belajar sains di kartun Magic School Bus. Di Space Toon. Atau mungkin tuh, ada yang sebenarnya kartun tapi enggak sepenuhnya kartun. Gue waktu itu ingat banget ada yang si Blue. Pokoknya yang ada anjing, terus ada manusia, terus nanti dia gambar-gambar pakai krayon.
0: Si apa namanya
1: apa
0: gua
1: ya?
0: Tahu tuh sekarang dia lagi ini viral lagi si mas-mas berbaju garis-garis hijau itu.
1: Karena
0: di masa itu kan dia dalam tanda kutip udah jadi kakak-kakaannya kita kan. Ketika dia makin dewasa, dia tuh akhirnya keluar lagi menyampaikan sesuatu bahwa gua tahu lo you've been kalau di bahasa Indonesia ini ya, kayak lo tuh, gue tau lo struggle dengan struggle lo masing-masing. Tapi percayalah bahwa yang namanya struggle itu kayak mencoba untuk mengingatkan kita grounding lagi gitu.
1: Oh,
0: gue tau maksud lo tuh yang mana tuh yang
1: jejak kaki Blues Clues.
0: Ah, Blues Clues, ya benar.
1: Blues Clues.
0: Ya, itu
1: sekarang
0: dia
1: memberikan clue terus.
0: Yes. Kalau sekarang Blue, gue tau kayak yang Blue tuh Bluey.
1: Iya, Bluey.
0: Itu menurut gue adalah salah satu tayangan kartun yang menurut gue bagus banget untuk dikasih ke anak-anak.
1: Iya.
0: Dan salah satu tempat untuk belajar bahasa Inggris tuh Bluey menurut gue.
1: Dan Bluey itu tuh kan dari secara warna juga katanya tidak terlalu merusak konsentrasi anak di kedepannya.
0: Oh, gue udah tahu.
1: Iya, makanya anjing boleh nonton Bluey.
0: Anjing
1: kan tadinya gak boleh nonton kan. Karena
0: kartun,
1: katanya gerakannya atau apanya gitu terlalu ini. Dia tuh matanya sensitif kayak bayi kalau anjing. Jadinya boleh nonton Bluey. Anjingnya temen gue kalau nonton Bluey.
0: Oh, gue baru tahu itu. Fun fact ini, tapi memang benar buat gue sering banget ngasih suggest ke teman-teman gue yang misalnya anaknya tuh dalam tanda kutip pingin belajar bahasa Inggris, gue bilang tonton Bluey karena menurut gue diksi yang digunakan oleh Bluey itu tuh baik sekali dan apa namanya secara grammatically-nya pun juga menurut gue keren. Anyway,
1: yeah.
0: Ini ada Edi tuh.
1: Edi ya, Edi bilang katanya suka Digimon.
0: Aduh, Digimon tuh pada masanya emang ya menarik sih, menarik. Ini ada Gusti Mei juga nih.
1: Halo Gusti Mei.
0: Casper sih, hantu baik hati.
1: Oh iya lagi.
0: Casper
1: dia bukan
0: itu dulu.
1: Tapi ada kartunnya.
0: Ada kartunya di
1: ada,
0: TPI.
1: Ada.
0: Sebelum Asep Show.
1: Ini ada Anara Sumanara juga, si Same Street. Kalau di Indonesiain ada tuh jalan sesama bilangnya.
0: Oh iya benar. Ya, kan? Betul. Itu dia yang bilang katanya Sailor Moon kah, Kak Ovi? Bukan Sailor Moon yang.
1: Bukan.
0: Ovi maksud tuh adalah yang tadinya itu.
1: Iya.
0: Dulu tuh ada juga, Pi, setahu gua. Kayak Sailor Moon, tapi mereka tuh cuman bertiga. Ini dari Jepang bukan dari Amerika. Dia pakai baju-baju ini, baju-baju pengantin.
1: Oh, iya tahu gue.
0: Apa namanya? Allahu Akbar Kabiro. Di masa itu tuh ada
1: ya,
0: tuh namanya.
1: Itulah pokoknya ya.
0: Lo paham gak sih maksud gue? Good friend boleh bantu gue. Namanya apa? Dulu tuh ada. Allahu Akbar, dia tuh pakai baju pengantin. Pengantin kata gua. Pakai adat Sunda kah?
1: Ini dia magang di sanggar.
0: Magang di sanggar.
1: Bertemu. Beach.
0: Oh iya benar, wedding beach.
1: Ya, terima kasih Midori Ikawa.
0: Bertemunya sama Koko Sanggul.
1: Ada Kevin bilang Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo-Bidoo.
0: Hey, where are you?
1: Oh, Edison saya. Nova bilang katanya Dora sepupunya Diego.
0: Oh iya, pada masanya tuh Nickelodeon pun juga menghadirkan banyak sekali animasi-animasi.
1: Katakan peta,
0: Betul, Squidward, apa ya? Apa jangan mencuri?
1: Sweeper jangan mencuri
0: di masa itu.
1: Katakan stop.
0: Tapi menurut gue menarik sih. Maksudnya membuat sebuah tayangan animasi untuk membuat anak-anak itu tuh jadi ikut berinteraksi di dalamnya, ya gak sih?
1: Iya. Apalagi kan banyak yang mungkin menginspirasi juga supaya kita pengen jadi kayak dia, sosoknya dia gitu. Kayak Kevin kan Jimmy Neutron tuh pinter kan? Genius banget kan?
0: Luar biasa.
1: Pengen dong, pasti kita jadi genius juga.
0: Kevin gitu. Akhirnya jadi ikutan ini ya, ikutan genius juga gara-gara Jimmy Neutron itu ya. Jimmy Neutron itu tuh Nickelodeon juga kan? Atau Cartoon Network?
1: Antara dua itu.
0: Cartoon Network gak sih?
1: Okay. Ya itulah.
0: Ya.
1: Pertama kali ada TV kabel yang gue tonton itu adalah justru kartun-kartun. Karena lengkap kan dan gak pernah
0: Iya. Pada masanya tuh adalah Indovision.
1: Iya.
0: Sebelum ada First Media.
1: Betul.
0: Sebelum sekarang ada Indo
1: Maret. Kita masih nanya sama lo good friend, kalau misalnya mau sharing di sini boleh banget ya, kartun-kartun yang lo tuh nonton banget waktu kecil.
0: Iya.
1: Throwback sama-sama.
0: Ini harus di underline bold italic ya. Ini kartun atau animasi. Karena tadi tuh ada yang bilang gini, dan pada masanya di tahun 90-an 2000-an awal. Kalau tadi ada yang bilang Adit Sapo Jarwo, itu kan baru ya. Betul, bagus.
1: Terus ada yang bilang Boboho.
0: Ada yang bilang Boboho gitu.
1: Bawa kita.
0: Bukan, yang dulu-dulu banget. Aduh, bener lagi Dudin, nanti kita bacain sambil kita ngajakin teman-teman semua yang mau ikutan hadir di sini. Silakan mampir ke wawanya kita 0811 8878991.
1: Yes, atau boleh langsung aja gabung ke live TikTok kita. Kita masih live di sini di @deltafm. Langsung gabung, join, ngobrol di sini. Lagi pada throwback nih di kolom komentar.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Saatnya Data Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Insinyur Haji Juanda yang mengarah ke Simpang Dago terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Asia Afrika yang mengarah ke Alun-Alun Bandung terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Gede Bage terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Good Friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Delta FM Hits Renak.
1: Ya.
0: Good Mood Club bareng Ovi sama Danar. Kita lagi ngebahas di Throwback Thursday hari ini tuh adalah tayangan atau tontonan tahun 90-an atau 2000-an, yeah. Anime atau kartun, animasi yang lo suka tuh apa?
1: Iya, yeah, kalau tadi kan kita mendengarkan lagu Beng Beng, kalau dulu kita nonton kartun sambil makan Beng Beng.
0: Aduh, Beng Beng yang semakin kesini semakin kecil ya ukurannya ya. Shout out untuk yang jualan Beng Beng, yang ada di balik semua Beng Beng sama Momogi, permisi. Saya tahu indeks ekonomi semua itu harus diatur ya. Cuman mohon maaf, punten banget.
1: Makin jadi kecil banget. Antara itu yang kecil atau lo yang jadi gede, Nar?
0: Enggak, Vi. Enggak, gua enggak bisa kayak gitu. Emang ukurannya makin kecil,
1: iya,
0: Vi.
1: Sorry
0: banget,
1: soalnya
0: Vi.
1: Soalnya dulu gua bawa beng-beng kayaknya digenggam banget, sekarang parah. Kenapa nih enggak digenggam? By the way, kita masih membahas yang tadi kayak Danar bilang ya, anime atau kartun masa kecil. Kita throwback di sini, ternyata banyak banget yang langsung kayak aku tidak bisa, aku harus bercerita.
0: Lanjut menghadirkan ceritanya, bahkan mengirimkan voice note-nya ke kita.
2: Pagi Kak Danar dan Kak Novi.
1: Halo.
2: Pagi Delta FM. Aku hobinya masa kecil, kenalin aku April.
1: April.
2: Aku hobi nonton kartun, semua kartun aku hobi. Dan sekarang pun bukan anime yang aku hobi, sekarang hobinya nonton Donghua. Request Deposit Cat Doll khas-khas. Titip salam buat Gogok yang lagi nonton anime Hunter x Hunter juga.
0: Oh baik, luar biasa.
1: Iya.
0: Tapi ini kalau ngomongin tentang tontonan-tontonan pada masanya ya, Vi, anime atau mungkin animasi pada masanya, banyak yang jujur gue kayak ini yang mana ya, ini yang mana ya. Kayak Putri Aliza ini bilang katanya Atta Shinchi.
1: Atta Shinchi?
0: Atta, Atta apa yang halilintar?
1: Atta Shinchi. Sebentar. Atasan Shinichi gitu.
0: Atta Shinchi.
1: Oh, yang mukanya tuh kayak males, yang ada sih kayak ikan tapi
0: iya kayak bentukannya mukanya kayak telur tapi bentuk iya. Ini tuh kayaknya satu genre sama siapa? Chibi Maruko-chan. Yang gua gedek banget sama Chibi Maruko-chan, sumpah beneran dah.
1: Kenapa sih?
0: Gua kayak lo boleh yang bener gak nih jadi cewek?
1: Chibi Maruko-chan lucu banget.
0: Enggak dong, Pi.
1: Poninya ya, tajem-tajem.
0: Tapi secara cerita Chibi Maruko-chan itu tuh Nobita-nya versi cewek.
1: Betul lagi.
0: Gue kayak Allah.
1: Mani bodor pisan
0: gitu ya. Jadi kalau ngeliat ini kayak mohon maaf lahir dan batin gitu. Apalagi kalau ketemu sama kakaknya ketika udah marah, kagak ada lagi tuh mata bentukan bulat hitamnya.
1: Udah gitu, gue kan nge-search ya Chibi Maruko-chan, terus gue ngeliat kakeknya kayak telur ya.
0: Iya benar, makanya gue bilang kayaknya satu genre yang bikin apa namanya animasinya si Chibi Maruko-chan sama Asta kata lo Danar,
1: Atta
0: Shinchi ini.
1: Iya.
0: Kalau tadi ngedengerin beberapa yang hadir di live TikToknya Delta FM, banyak sekali yang jujur membuat kita akhirnya tertarik untuk memutarkan lagu ini.

0: Luar biasa ya. Pada masanya ya, ada satu orang yang gue kenal, Vi. Dia tuh pingin ngambil jurusan musik gara-gara lagu ini.
1: Oh gitu?
0: Karena menurut gue, gue semakin ketika beranjak dewasa, gue mengiyakan bahwa salah satu lagu animasi atau anime, ini masuknya anime gak sih? Si Pimen ini? Harusnya anime ya, ya? Karena dari Jepang kan? Yang membuat secara konotasi, secara notasinya itu tuh cukup, bukan rumit ya, cukup menarik dengan pecahan-pecahan suara, dengan apa ya, semua orkestrasi yang ada di sini, itu adalah lagunya Pimen.
1: Oh.
0: Katanya gitu.
1: Seru banget. Eh, tapi by the way ini masih banyak lagi nih yang gabung di sini mengkomeni kalau kartun-kartun tuh memang zaman dulu tuh kan lucu-lucu ya bentuk-bentuknya. Nih, kakeknya Cibi sama temannya Shinchan yang ingusan, ingat enggak temannya Shinchan yang ingusan namanya tau. Siapa?
0: Aduh.
1: Cibo.
0: Cibo, benar.
1: Iya. Dulu tuh gue punya teman SMA, dia kerjanya tuh kayak meler-meler mulu gitu, terus gue panggilnya Cibo gemes.
0: Mbak.
1: Beneran.
0: Pada masa aja ya, Cibo ya Allah.
1: Tayang Cibo.
0: Iya.
1: Nih ada kalau the best song katanya dari kartun yang kata gue sih lagu Shinchan kalau kata Kevin.
0: Iya benar. Iya. Ini tuh ada sebentar, ada Dwi Lestari Megawati selamat pagi.
1: Halo.
0: Scooby-Doo, asli itu kartun seru banget sama Twinies. Twinies itu yang mana ya?
1: Twinies yang mana nih? Oh, sambil mencari, aku mau menyapa dulu juga Tiara Sayusti.
0: Halo, morning.
1: Tiara Sayusti bilang, pagi Danar Ovi, gue Tiara dari Bogor, lagi on the way ke kantor bareng sama suami sambil stay tune dengerin Delta. Oh, mau request dia katanya Taylor Swift yang Shake It Off.
0: Okay. I see.
1: Ikutan juga dong ngobrol-ngobrol di sini.
0: Twinies gue nonton, tapi masalahnya Twinies itu tuh kayak Sesame Street.
1: Oh iya, tahu lagi gue Twinies.
0: Ini menurut gue salah satu yang menarik sekali untuk bisa dipelajarin loh, karena memang ini untuk anak-anak belajar. Aduh, tapi nama karakternya apa aja sih?
1: Tapi ini bukan kartun sih sebenarnya.
0: Bukan. Kayak Teletubbies sebenarnya ini kan.
1: Iya.
0: Dan kalau nggak salah dulu juga ada konspirasinya juga nih.
1: Betul lagi.
0: Semua orang di dalam boneka-boneka kayak gini nih.
1: Kepanasan
0: sampai hilang oksigen.
1: Farah, selamat pagi. Lagi dengerin di jalan sambil dengerin Delta FM katanya, siap. Ada Santi Almira.
0: Halo.
1: Dia bilang katanya Doraemon dong sama Barney. Gitu.
0: Ini pun juga ada teman kita yang hadir nih, Vi, di sini nih. Ada Aan, selamat pagi.
1: Hai,
0: kita reunian, Mas. Guru Nube. Mahagogo, Hachiko, Hunter x Hunter sama Slam Dunk. Slam Dunk itu tuh dulu
1: Slam
0: juga.
1: Slam Dunk tuh yang versi basket kan?
0: Versi basket.
1: Kalau versi bolanya tuh Subasa.
0: Subasa, ya. Betul, luar biasa. Ini pun juga kalau ngelihat dari wawanya kita nih, Vi, ada sebentar.
1: Siapa?
0: Pagi, duh gak tahan ikutan time travel nih. Kalau aku ada lebih old dari He-Man, She-Ra, G.I. Joe, Voltus 5, Care Bears. Ada juga yang model show gitu. Masih ada yang inget gak sama Gaban. Sarifan,
1: Gaban,
0: Seider, dan Google Five. Megaloman, Kamen Rider, terus pre-remaja dikit kalau animenya, Dragon Ball, Teko Ajaib, Sailor Moon, Candy Candy.
1: Ya ampun lucu banget.
0: Dilanjut komik-komik ya, sampai sekarang webtoon pun masih kulibas. Asli ketahuan dah umurnya dari Amanda, katanya
1: gitu. Amanda, tapi ya kalau ngomongin Gaban, itulah kenapa kalau misalnya ada yang kayak gede besar banget. Dikit, gede dikit, segede Gaban nih, segede Gaban. Nah itu awalnya dari Gaban tuh.
0: Gue jujur gak pernah nonton Gaban. Gue pernah ngeliat Gaban itu tuh di Ancol, di Dufan tuh ada kan Gaban.
1: Oh iya ya.
0: Di sana tuh ada Gaban. Pertama, for the first time gue ditunjukin sama Pak De gue atau sama kakak sepupu gue ya. Itu Nar yang maksudnya Gaban. Oh oke. Okay. Tapi gue gak tahu nih yang disebutin sama Manda. He-Man, She-Ra, G.I. Joe, Voltus 5, Care Bears. Care Bears yang mana ya?
1: Ya mungkin beda kartun atau
0: betul.
1: Beda tahun.
0: Beda angkatan kita beda lebih angkatan. Tepatnya ya.
1: Ada Danny Mok nih bilang katanya Makibau.
0: Ah.
1: Itu kocak katanya. Terus juga ada Dwi Lestari Hamtaro.
0: Ah. Tuk-tuk. Baik. Hamtaro tidur. Hamtaro tidur di mana saja. Apa yang paling dia senangi? Biji apa?
1: Biji bunga matahari, sabar.
0: Gua tahu mau kemana.
1: Ya,
0: ih, ada Mbak ya. Zoya Amirin, selamat pagi.
1: Hai.
0: Kak Zoya, luar biasa nih, good mood pagi hariku, berangkat praktek. Kartun berkesan, tetap Voltus 5 cikal bakal Optimus Prime kali ya.
1: Wow.
0: Dulu naksir banget sama Ipeh, si Voltus biru dan Sensei ya. Ah, luar biasa sekali. Kak Zoya, sehat-sehat. Luar biasa sekali. Thank you for being here untuk ikutan seseruan. Ini kayaknya makin rame nih, Vi, di sini.
1: Iya, ini juga Aurelia Dolsar nih di TikTok live kita. Ini kayaknya geng anime yang sesungguhnya. Karena dia sukanya Inuyasha sama Samurai X.
0: Oh, iya bener. Di masa itu. Ini pun juga ada teman kita yang ikutan hadir. Sama, Vi. Ini dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya. Penonton setia Inuyasha sama Samurai
1: Sagi
0: X.
1: Sagi namanya.
0: Oh iya, oke, baik. Sagi.
1: Enggak, itu Sagi mah maksudnya Sagittarius ya, bukan namanya.
0: Enggak masalah, Vi. Oke. Okay. Tenangin di situ. Ini ada Monokorobo, termasuk enggak?
1: Monokorobo dong, boleh. Monokorobo. Monokorobo kan kartun juga.
0: Monokorobo itu bukan aksara Jawa ya?
1: Monok ini ono coroko boto sawolo podo joyonyo monggo botongo tawe. Jangan anggap remeh gue.
0: Enggak, gue gak anggap remeh lo. Gue anggap lo tetap Ovi di depan gue. Luar biasa banget lo. Ini ada siapa lagi nih?
1: Ada Foneo. Menambahkan list, ada Samurai X, si keren Kenshin Himura. Dan juga Ranma 1/2 tuh atau setengah. Gue gak nonton. Maaf ya.
0: Ranma setengah sih lucu ya. Ranma setengah.
1: Oh, maksudnya gue ngerti lagi Ranma 1 atau 2. Oh, ada seriesnya, ada ininya, ada seasonnya.
0: Gak apa-apa, gue juga gak tahu, Vi. Jadi maksudnya ketika gue bilang ini antara Ranma 1 atau 2 atau Ranma setengah, gue gak tahu ya.
1: Ranma 1, strip 2, setengah kata gue.
0: Aduh.
1: Ada Chico tuh. Kalau Disney itu ada Totally Spices, terus Rolly Polly Oli, sama Mr. Bean Animation.
0: Oh iya benar.
1: Mr. Bean Animation tuh masih ada loh sampai sekarang.
0: Masih, dan gue cukup menikmati. Buat teman-teman semua, correct me if I'm wrong ya, cemil ya. Ada teman gue yang bilang katanya sebenarnya lo tau gak sih Mr. Bean itu tuh episode-nya tuh dikit banget loh.
1: Iya, cuma 13 kan?
0: Selalu berulang, tapi bisa segitu kerennya tuh seorang Mr. Bean. Siapa nama aslinya? Allah, lupa.
1: Hamba Allah.
0: Kok Robert Downey Jr.? Rowan Atkinson. Iya betul, maksudnya si Rowan Atkinson bisa segitu tenarnya padahal dia cuma 13 episode untuk memeran gitu. Jadi kayak sekeren apa aktingnya dia. Gua tidak bisa memungkiri itu sih, betul.
1: Fonel emang Ranma setengah.
0: Oh, emang Ranma setengah. Oke, Fonel, sorry. Gua tuh juga enggak tahu. Jadi ketika dia bilang ini Ranma 1 atau 2 atau Ranma setengah, oh memang ternyata namanya Ranma setengah. Baiklah.
1: Gue udah ketawa ya, udah gak ada suara lagi.
0: Oh, jadi itu Ranma setengah kalau jadi cowok. Kalau kena air jadi cewek katanya gitu. Baik.
1: Hudson.
0: Sabarkan, tenangkan diri lo. Tiba-tiba nyanyi berdua kanan kiri cewek cowok. Ini pun juga ada beberapa yang hadir di wawanya kita. Thank you banget. Ini ada yang juga diajak sama Raya untuk ngobrol sama kita. Boleh dong kalau misalnya bisa ikutan ngobrol, kita ngobrol. Ada Saiful. Tapi Saiful itu bilang katanya siang paling besar di film kartun adalah Kum Kum.
1: Oke.
0: Okay. Di tahun 80-an dan Cult Breed tahun 2010. Cult Breed. Sebentar, Kum Kum itu yang mana ya?
1: Kum Kum.
0: Sabar, bukan dong.
1: Kum Kum.
0: Masuk, ada orangnya. Ini ada siapa lagi nih, Vi? Bentar.
1: Ini banyak yang... banget kalau di TikTok live kita tuh ada yang bilang Yu Yu Hakusho, ada yang bilang Sensaya.
0: Ada yang ngirim voice note?
1: Apa tuh?
0: Ada Ilham.
1: Ilham.
2: Halo, selamat pagi Kak Danar, Kak Ovi.
1: Hai Ilham.
2: Dulu zaman gue kecil tuh gue gak tahu ya ini termasuk animasi atau kartun apa enggak. Tapi dulu tuh gue seneng banget nontonin film atau acara tuh Ultraman. Bahkan sampai sekarang aja tuh gue masih nyari si Ultraman itu di YouTube buat tontonan
0: Ultraman.
2: Anak gue kadang-kadang. Thank you Kak Danar, Kak Ovi, good day.
0: Sama-sama.
1: Good day. Tapi, juga buat kamu.
0: Emang pada masanya ya, nonton Ultraman tuh segitu menyenangkannya loh. Gue tuh di masa itu amazed ketika Ultraman dari kecil ke besar. Dari besar ke kecil. Karena di masa itu kan CGI-nya gak ada kan. Tapi itu benar-benar dia kayak bikin miniatur rumah-rumahan untuk ditendang-tendang tuh sama Ultraman dan juga monster-monsternya.
1: Wow.
0: Jadi ya walaupun memang itu bukan anime sih. Maksudnya bukan animasi ya. Itu kayak Satria Batya Hitam gitu. Tapi terima kasih banyak loh Ilham sudah hadir di sini. Buat good friend yang mau ikutan seseruan juga boleh banget. Silakan mampir ke wawanya kita di 0811-8878-9991. Mau kirim voice note di situ boleh banget.
1: Boleh banget, silakan ya. Atau mampir ke TikTok live-nya Delta FM. Nar, gue mau nanya sama lo. Tebak-tebakan.
0: Aduh gak suka nih gue nih.
1: Ultraman kan gedenya Ultraman, kecilnya apa?
0: Ultra Boy?
1: Ultra Milk. Kami minum susu.
0: Lo atur ya. Stop.

0: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, film terbaru garapan Kamila Andini, 4 Musim Pertiwi, akan menjalani pemutaran perdana dunia di Toronto International Film Festival 2026 yang berlangsung tanggal 10 sampai 20 September sebelum tayang di bioskop Indonesia tanggal 8 Oktober. Mengusung judul International Four Seasons in Java, film ini terpilih sebagai salah satu dari 54 film dari 50 negara yang masuk program TIFF Centerpiece. Sementara dari berita entertainment, Warner Bros. Discovery kembali menjadi sorotan setelah sidang gugatan anti-monopoli terkait rencana mergernya dengan Paramount Skydance dijadwalkan berlangsung mulai 2 Maret 2027 di Pengadilan Federal California. Gugatan dari sejumlah jaksa agung negara bagian Amerika Serikat membuat proses merger senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat tertunda meski Paramount tetap optimis kesepakatan tersebut akan disetujui. Kita beralih ke berita sepak bola, Real Madrid dijadwalkan akan bertemu dengan agen Vinicius Junior pada pekan ini untuk melanjutkan negosiasi kontrak baru, tapi klub tidak akan menaikkan tawaran gaji yang sebelumnya diajukan. Sampai saat ini belum ada kesepakatan karena nilai yang diminta penyerang asal Brazil itu masih lebih tinggi dari proposal Real Madrid. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok di sini aja ya.
0: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Delta FM, it's Renak, Janet Jackson with Whoops Now.
1: Oops, now did it again.
0: Oops, oops, I did it again. Beda. Itu Britney Spears ya.
1: Selamat pagi lagi, good friend yang sudah bergabung di sini. Seru sekali sih.
0: Masuk di jam ketiga. Kita mau muterin lagu-lagu tahun 90-an satu jam ini ya.
1: Betul.
0: Jadi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Bekasi, Manado.
1: Gimana?
0: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Bekasi, Manado. Ini adalah waktunya kita untuk reminiscing di good old days. Memang pembahasannya kita, lu diem ya Vi.
1: Gue langsung ngebayangin kayak ada company ngomong.
0: Sipitung, di mana di Sipitung?
1: Orang-orang Sipitung,
0: Sipitung dan juga si manis jembatan ancol.
1: Dan juga si Malakama.
0: Sabar, itu buah. Kita lagi ngebahas mengenai Throwback Thursday di kali ini nih, good friend ya. Tontonan tayangan-tayangan pada masanya. Tadi itu sebenarnya banyak teman-teman yang ikutan bercerita gitu ya. Salah satunya yang menurut gue tuh kayak, ah itu yang mana. Yang karena memang kita agak sedikit, apa namanya, berbeda genre. Atau mungkin, apa namanya, usia.
1: Iya.
0: Atau mungkin zaman.
1: Atau mungkin simple jadwal kita beda aja, Nar.
0: Enggak, ini beda zaman, Pi. Maksudnya kalau kita manggilnya kakak harusnya.
1: Oh, yeah.
0: Ya, penonton-penonton ini kita harus manggilnya kakak, mbak. Mas gitu ya.
1: Soalnya tadi ada yang kayak seumuran tapi dia nontonnya yang lain gitu. Terus pas gue lihat, oh mungkin itu lagi aku jadwalnya Leslia gitu.
0: Bukan. Jadi
1: aku
0: nonton. Jadi kalau yang ini adalah tontonan-tontonan mbak mas kakak-kakak kita. Tontonan-tontonan kayak Shira, He-Man, Voltus 5 dan lain-lain itu adalah tontonan kakak-kakak mbak mas.
1: G.I. Joe katanya.
0: Kalau tontonan angkatan kita memang ya udah Ninja Hattori, si Pimen, Shinchan, Hamtaro, yada. Yang di atas tadi disebutin itu adalah mbak mas dan semuanya ya.
1: Jadi di saat kita nonton Doraemon, Shinchan dan lain-lain, mas mbak kita udah ngurusin SKCK waktu itu ya.
0: SKCK, oh.
1: Diam ya. MACK, oh. Yang namanya SKCK. Emosi ini.
0: Oke, di line telepon ada siapa?
1: Ada siapa?
0: Oh, Kak Amanda. Ini mbak.
1: Oh iya mbak.
0: Mbak Amanda.
2: Halo.
1: Hai.
0: Selamat pagi, apa kabar?
2: Baik,
0: Alhamdulillah.
1: Kak Amanda,
2: drop ini.
1: Lagi di mana dan sedang apa?
2: Aku baru selesai ngedrop, mampir dulu depan McDonald nih, masih di mobil.
0: Ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi abis ngedrop, berhenti dulu, kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar tayangan atau tontonan-tontonan pada masanya.
1: Ya.
0: Jadi, tadi tuh sampai kayak, aduh gak tahan ikutan time travel katanya dia. Gitu. Jadi apa aja yang ditonton?
2: Iya, itu sebenarnya sih kan film-film tahun 80-an nih ya.
1: Aku
2: kan sebenarnya lahir 81 ya. Itu kayaknya aku nontonnya di tahun 90-an awal lah atau 89 gitu. Kayaknya di TVRI atau di RCTI masanya itu lah. Gitu aku masih umur 5 tahunan gitu. Nah, jadi tapi kenapa masih ingat? Aku juga nggak tahu masih ingat. Soalnya mungkin karena berikutnya tuh saya masih ada adik kan. Adikku masih pada nontonin juga, jadi aku ikutan nonton.
1: Oke.
2: Aku emang suka kartun sampai sekarang. Jadi mungkin itu juga sih. Sampai sekarang kayak film-film, kartun-kartun sekarang kayak yang disebutin tadi, aku juga tahu. Nontonin. Jadi ya seru aja sih.
1: Iya seru ya, karena kan
2: masih nungguin ini nih, Solo Leveling masih nontonin kan udah sekarang banget itu.
1: Iya. Mungkin pada
2: ya kan,
1: pada zamannya tuh ini jadi core memory juga kan soalnya. Makanya diinget banget.
2: Iya betul.
0: Tapi memang Kak Manda pingin nanya deh. Kalau ngomongin tentang tadi itu si Google Five, emang Google Five itu adalah nenek moyangnya Power Rangers ya?
2: Oh iya. Kayaknya itu kayak awal-awalnya Power Rangers deh.
1: Cikal bakal.
2: Power Rangers tuh Google Five aku taunya.
0: I see.
2: Aku sempat nanya, emang Google Five ganti nama ya jadi Power Rangers? Soalnya mirip banget.
0: Oh, semirip itu. Ya, makanya tadi ada Vicky yang fix, Vicky ngomong ke DM ke Instagram kita gitu ya. Google Five itu nenek moyang Power Rangers, lagunya juara katanya gitu. Oh, baiklah.
3: Makanya kalau katanya Kak Amanda, kelahiran tahun yang Kak Amanda sebutkan tadi gitu ya. Iya betul, sudah selayaknya dan sepatutnya kita manggil Mbak dan juga Mas ya.
1: Karena pada masanya kamu nonton Google Five, kita masih ASI eksklusif dan invasi fokusnya. Gitu, dari ibu kita ya. Terima kasih banyak Kak Amanda.
3: Kak Amanda thank you banget ya. Sukses selalu, sehat selalu, bye-bye.
1: Hati-hati di jalan.
2: Lagi.
3: Terima kasih ya. Banyak.
1: Seru banget sih. Ternyata seheboh itu ya kartun-kartun pada masanya. Tapi gue kebayang sih, karena kan zaman dulu itu tanpa gangguan internet. Bukan gue bilang gangguannya kayak negatif, cuman maksudnya kayak kita tuh gak terbagi gitu loh sama maraknya ada internet. Kalau sekarang kan ada pilihan kan, anak lo bisa main game, bisa nonton kartun dan semacamnya. Kalau dulu tuh kita gak punya pilihan, mau nonton aja harus nungguin jadwalnya.
0: Dan pada masanya pun juga orang-orang sugih, kalau anak-anak sekarang bilang orang-orang have, adalah orang-orang yang di rumahnya punya apa?
1: Punya parabola.
0: Parabola. Buat good friend yang mungkin baru gabung di sini, kita coba reminiscing the good old days. Jadi buat lo yang pada masanya suka nonton kartun dan juga anime, animasi atau anime atau kartun apapun itu pada masanya ya. Jadi 2000-an awal sampai 90-an, 80-an juga oke lah, terserah ya, boleh diceritain juga. Karena mungkin anak-anak kelahiran 89 atau 80-an akhir, nonton tuh yang masih-masih diajak nonton sama kakak-kakaknya gitu kan, Candy atau apapun itu. Silakan di-share ke bawahnya kita ya, Vi.
1: Boleh banget di 0811-8878-991 atau juga bisa masuk ke live TikTok kita di @deltafm. Nah, yes. Silakan bergabung di sini teman-teman yang punya parabola dulunya.
0: Sambil
1: sebelum ada para penonton ada parabola.
0: Ya Allah, para penonton, lo tenangin diri di situ ya, Fia.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: lah lagu yang mengajak kita untuk tetap tersenyum di hari Kamis ini nih, good friend.
1: Iya, ini kita benar-benar throwback ya, dari mulai lagunya kan kalau jam ketiga ini lagu-lagu 90-an only.
0: Satu jam penuh ya.
1: Iya, jadi kalau misalnya ada yang mau request silakan.
0: Betul.
1: Terus kita juga masih throwback soal per kartun-kartunan. Ditambah lagi di live TikTok kita nih pasti pada kepo kan.
0: Kenapa
1: gak
0: tuh?
1: Pakai di live TikTok. Kita lagi ngobrol adu kemiskinan.
0: sama yang paling have.
1: Sama yang paling have di sini adalah Raya. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran sama Madel Magang Delta, di sini salah satunya kan ada Raya nih. Nah, Raya ternyata dari kecil sugih, guys.
0: Bukan masyur, bukan, guys. Bukan dari kecil. Sedari dia lahir di muka bumi ini tahun 2006 lalu.
1: Nah,
0: dia sudah mandi menggunakan shower.
1: Gue tahu shower dari lagu Becky G. Sebelumnya nggak tahu.
0: Sebelumnya pakai gayung lope kalau katanya Chester gitu ya. Ya kalau misalnya di semakin lama semakin berlumut itu pantat gayung gitu ya.
1: Terus ada yang dibolongin biasanya buat ngambil wudu.
0: Ah bener. Bukan, biasanya ini ember cat. Ember bekas cat literan itu tuh ya Allah pada masanya ya. Well anyway, kalau ngomongin tentang reminiscing pada masanya, lagi ngebahas tentang tayangan anime atau mungkin animasi yang di masa itu lo tonton nih, good friend. Di WhatsApp-nya kita, ini ada temen kita yang luar biasa, papanya Benji.
1: Halo papanya Benji.
0: Kurniawan bilang katanya seru banget topik throwback Kamis ini. Gue jadi mau ikutan cerita. Kalau kartun animasi kesukaan gue dulu adalah Sensaya.
1: Sensaya.
0: Itu pada masanya menurut gue baju kesatria mereka keren banget. Apalagi waktu episode mau nyelamatin Dewi Athena yang melawan para penjaga istana ke-12 rasi bintang. Mampus, dia masih inget banget kayak gininya.
1: Wow.
0: Belum lagi ada ditambah jurus tinju meteor Pegasusnya Seiya yang fenomenal pada saat itu. Keren banget lo mas, lo keren banget beneran deh. Selain itu, gue juga teringat satu tontonan gue dulu adalah Winspector. Tim robot polisi. Gue inget banget gimana cara jalannya si robot polisi warna biru dan kuning. Keren menurut gue, tapi sekarang kalau coba nonton lagi kok malah aneh ya. Oh ya, gue setuju banget sama Danar dan Ovi. Kalau sekarang nonton Bluey itu bagus. Karena mereka ngajarin diksi-diksi yang baik untuk ditonton dan grammar bahasa Inggrisnya mudah dimengerti.
1: Betul.
0: Anak gue Benji juga sangat suka nonton Bluey. Dan juga Blue's Clues yang itu pun juga bagus.
1: Iya,
0: thank
1: betul.
0: You kesempatan ceritanya. Happy Thursday dan semangat siaran untuk teman-teman Delta FM.
1: Terima kasih
0: gitu.
1: Papanya Benji.
0: Luar biasa ya, tapi memang pada masanya Sensaya tuh keren juga sih.
1: Iya, benar.
0: Tokoh superhero. Tapi animasi, kalau dulunya kan kayak Satria Baja Hitam, Power Ranger. Enggak, kalau yang dari Jepang tuh Satria Baja Hitam, Ultraman. Itu yang bentuknya tuh adalah live action.
1: Oh iya, benar.
0: Tapi Sensaya itu anime.
1: Kartun. Jatuhnya. Nah, ini ada Heru-Heru nih. Ohayo Danar Ovi. Salam dari Tomamu Hokkaido. Nah, pas banget
0: Ogenki desu ka.
1: Dia kan di Jepang.
0: Yeah.
1: Pasti banyak nih anime-anime kartun-kartun yang mungkin jadi keingetan ketika di Jepang. Wow, melihat ini aku dulu nonton waktu kecil.
0: Doraemon.
1: Doraemon dengan Torayaki.
0: Dorayaki maksud lo kan.
1: Ya kan.
0: Tapi ya, lo kalau ngomongin tentang Jepang kan salah satu negara yang menurut gue... Gini, kalau lo punya rezeki, good friend, datanglah ke sana. Selain mungkin memang lo punya rezeki untuk datang ke tempat-tempat beribadah gitu ya. Tapi Jepang jadikanlah satu negara yang memang harus datang ke sana. Karena menurut gue, udah cukup ramah tentang makanan-makanan halalnya kok. Jadi kayak, menurut gue tuh tempatnya indah sekali, bagus banget, enak banget untuk dieksplor. Dan orang-orangnya tuh baik-baik gitu.
1: Iya, dan gak bikin kaget juga karena toiletnya tuh ada air.
0: Bidet ada gak sih?
1: Dia kan udah pakai otomatis gitu semuanya.
0: Yang masuk di ininya.
1: Tapi maksudnya ada air itu tuh adalah sesuatu yang dirindukan sama orang Indonesia kan. Kalau di luar negeri.
0: Cuma memang ya namanya hotel di sana. Jangan expect lo bisa dapat yang bisa lo salto di kamar gitu ya. Jangan ya. Tapi ini ada teman kita nih. Selamat pagi Mas Bayu.
1: Hai Mas Bayu.
0: Yang kartun Indonesia gak disebut ya. Si Huma sama yang agak baru dikit Kiko.
1: Oh.
0: Kita tuh tapi ngebahasnya tentang yang lama, yang pada masanya.
1: Pada masanya tuh memang kartun Indonesia tuh belum ini ya, bisa dibilang kayak belum
0: adanya tuh komik.
1: Iya.
0: Pada masanya ya komik yang paling gua baca tuh Deni Manusia Ikan.
1: Deni Manusia Ikan.
0: Di Bobo.
1: Lupa lagi gue.
0: Di Bobo.
1: Ada itu. Bener lagi Deni Manusia
0: selain
1: Ikan.
0: Selain si Rongrong Bona, terus juga siapa lagi? Peri Mimi peri. Apa peri apa?
1: Peri apa ya? Peri kecil.
0: Bukan. Aduh, tolong bantu gue, di Bobo ada peri Cinderella, bukan.
1: Itu katanya kata Mutiasan, aku ingat kartun Rudy Tabuti.
0: Sebentar.
1: Kodolyoko, apa tuh?
0: Nirmala. Mm-mm. Siapa namanya? Gue penasaran, Rudy Tabuti. Apa itu Rudy Tabuti? Siapanya? Mas Rudy
1: Nirmala namanya katanya. Oh, okay.
0: Rudy Tabuti.
1: Danar kartun si Huma itu tahun 87 loh. Saya waktu itu masih SD kelas 1. Oh gitu. Hah,
0: Rudy Tabuti ini kenapa?
1: Oh, tahu gue, Rudy Tabuti.
0: Sakzon ya?
1: Semacam, jadi dia tinggalnya kayak di dunia kapur gitu. Jadi dia buka nanti masuk gitu.
0: Sebentar.
1: Iya, Chalk Zone, ya, itu Chalk Zone ya. Dia ini tokohnya.
0: Penasaran gue yang mana sih Rudy Tabuti?
2: Halo teman-teman semuanya, saya Bambang dan selamat datang.
1: Iya, Bambang.
0: Oh, dunia kapur. Ada ya, sorry.
1: Mojako tahu dong yang berputar kan?
0: Mojako berputar. Yang nyanyi adalah Monita Tahal ya.
1: Itu dong.
0: Apa tuh?
1: Subat siapa pengen denger.
0: gak ada yang orang tahu ya. Gue cuma tadi ngomongin di off air ya. Oh, iya, lo diam di situ ya, Ovi ya.
1: Jadi Danar tuh ternyata ngisi lagunya Subat. Mau denger cepetan.
0: Aduh, Subasa. Tuhan.
1: Subasa berputar.
0: Bukan dong.
1: Subasa.
0: Sebentar, Subasa.
1: Soundtrack. Ini soundtrack bahasa Indonesia.
0: Okay. Jadi gini, good friend.
1: Oh, ini bergulir lincah itu ya?
0: Bukan, kayaknya bukan yang ini nih. Sebentar. Oh iya, benar.
1: Kita persembahnya.
0: Jadi ya.
1: Subasa.
0: Lo diem ya.
1: Dari sudut kuning.
0: Gue bukan tinju ya. Bukan tinju ya.
1: Beda banget suara.

0: Sumpah waktu kecil suara lu lucu banget ya, sekarang bapak-bapak banget ya Nat. Sumpah gemes banget suaranya.
1: Iya, ini gue yang nyanyi, by the way. Pada masanya, kalau lo lagi nonton apa
0: lari,
1: namanya?
0: Lari, cepatlah berlari.
1: Tendang dan berlari ya.

0: lari.
1: Ya gitu deh. Gitu.
0: Tendang dan
1: jadi pada masanya.
0: Tsubasa pahlawan kita.
1: Oke. Okay.
0: Dari situ Tsubasa ya. Maka jadi tahu ya Tsubasa sebenarnya.
1: Ya, ya pada masanya itu adalah itu ini gua.
0: Wow.
1: Gitu ceritanya guys, begitu.
0: Penyanyi utama enggak cuma satu memang. Belum berjakun katanya Andy ya.
1: Belum berjakun. Belum bakil balik. Iya pada masanya iya. Gitu deh guys. Tuh, ceritanya.
0: Katanya kalau nonton Tsubasa apa perasaannya, bangga enggak sih?
1: Jujur kemarin tadi gue cerita juga kan pada masanya gue tuh nggak tahu yang gue nyanyiin itu adalah untuk kartun Tsubasa dan gue nggak tahu Tsubasa itu apa
0: ya, karena kan Tsubasa belum masuk juga ke Indo waktu
1: sampai itu akhirnya di TV7 ditayangin tuh Tsubasa. Teman-teman gue di sekolah bilang, "Nar, lo nyanyiin lagu Tsubasa ya, hah, lagu apaan gitu?" Iya lagu Tsubasa yang nyanyiin ya. Apaan tuh. Sampai akhirnya gue nyampe rumah dikasih tahu sama teman gue Tsubasa di TV 7 jam berapa. Gue ngeliat kabel kredit title lah. Iya nama gue. Gitu ceritanya good friend.
0: Seru banget guys.
1: Pada masa aja ceritanya gitu.
0: Seru. Umur berapa katanya waktu ngisi original soundtracknya?
1: SD.
0: Kelas berapa tuh?
1: Lupa. Kan pada masanya gue dikaryakan sama emak gue.
0: Iya benar juga. Mayan,
1: kerja nyanyi gitu. Duit.
0: Waktu itu tinggi lo udah 191 enggak, Nar?
1: Dari kan gua kan Benjamin Button. Dari 500 tinggi gua.
0: Wow, sekarang udah menyusut. Wow. Yang kata Ovi tendangan golnya 2 hari kemudian, betul?
1: Iya benar.
0: Gua tungguin episode berikutnya. Wah, masih belum nyampe juga, guys. Masuk episode
1: aduh,
0: lagi ternyata.
1: Aduh, luar biasa. Vi, ini ada yang ngirimin voice note, kita dengarkan yuk.
2: Halo Dana Ropi,
0: mau
2: nimbrung nih soal kartun 80-an ya. Jadi kalau generasi tahun itu tuh bergantung banget sama TVRI. Karena TVRI itu adalah dewa televisi saat
0: the
2: itu
0: one
2: ya.
0: And only.
2: Jadi kalau saat itu ada kartun namanya Si Huma. Nah itu angkatannya Kum-Kum tuh tadi ada yang nimbrung ya.
1: Apa tadi?
2: Terus ada Watu-Watu, ada Jody and Vorderwing. Terus ada... ya banyaklah kartun-kartun di tahun itu. Nah kalau yang mulai dari Google Five, Voltus, Star Singer, Shogun Geta, Megaloman gitu ya. Itu zaman dulu pasti bapaknya agak sugih gitu ya. Dia punya video gitu, Betamax maupun VHS gitu ya. Jadi di tahun itu memang belum, parabola juga belum terlalu populer kan kalau tahun 80-an. Terus ada lagi tuh saat itu berbarengan kalau tahun 80-an ya. Itu kayak kami ya, kami itu generasi sahur sepuh namanya, tapi itu radio ya bukan kartun ya. Sorry, gitu aja. Makasih.
0: Terima kasih
1: banyak.
0: Terima
1: kasih loh Mas. Luar biasa. Sahur sepuh hadir. Luar biasa.
0: Iya.
1: Itu sampai akhirnya ada drama-drama radio pada bahasa aja ya, Vi. Cuma memang menarik sekali nih kalau ngomongin tentang kayak gini. Kak Gustime pun juga menambahin gitu ya. Ada juga kalau enggak salah Sonic, Tintin sama di TVRI itu Windy yang rambutnya satu helai. Yang rambutnya satu lagi benar Upin Ipin.
0: Ketiup angin kali.
1: Windy.
0: Aduh. Tapi Upin Ipin, Upin yang mana? Yang punya rambut apa enggak Upin?
1: Upin tuh yang kakak. Enggak ya gue ya, salah ya?
0: Gue gak tahu.
1: Tapi gue tuh pada masanya ya. Lo, ini adalah sebuah... Gue kayak pada masanya lucu banget sih. Kalau dulu orang tuh menunggu waktunya maghrib pada saat buka puasa, itu nonton kayak mungkin kayak tausiah kuliah 7 menit, apa segala macam. Gue pada masanya untuk menahan rasa lapar di masa itu, nonton Upin Ipin gue.
0: Tapi kan dia makan ayam goreng mulu.
1: Iya gak kenapa-napa. Tapi maksud gue ketika gue nonton Upin Ipin itu adalah momen-momen dimana kayak aduh mengingatkan gue pada masa-masa menunggu buka puasa.
0: Andy ngasih tahu tuh Upin yang punya rambut, Ipin yang gundul. Iya ya, aku lagi lihat nih.
1: Betul. Memei Memei itu tuh temen Cindo. Apa? Kalau Cina kan Cindo. Di sini kan Cina Indo. Kalau di Malaysia?
0: Cinmai. Cina Malaysia.
1: Boleh. Boleh. Meme, siapa? Yang dari Indonesia namanya siapa?
0: Apa?
1: Susanti. Betul.
0: Oh iya, Susanti orang Indo ya?
1: Benar.
0: Pindah ke sana kan dia tugas orang tuanya ya?
1: Iya betul.
0: Udah balik belum ya?
1: Lo mau ngapain? Mau ngurus SKCK lagi? SKCK.
0: Oh.
1: Udah?
0: Maco ya itu ya.
1: Kita dengerin lagu dulu aja. Lagu-lagu 90-an kita hadirkan di jam ini. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan ngobrol-ngobrol, kirim voice note juga boleh ke 0811 8878 991. Oasis dulu yuk.

0: nyuci gitu-gitu kan. Ya, tidak tahu sabun colek itu apa, guys.
1: Iya loh, Raya gak tahu sabun colek loh.
0: Iya, kurang miskin deh, tadi gue bilang gitu.
1: Tapi mungkin Raya zaman pada masanya juga gak kenal sama yang namanya Ratmi
0: B29. B29 dengan water gun efektif di air tak besi, apalagi di air bersih.
1: gue taunya Ratmi B29, gue gak tahu sampai soundtrack-nya, jinglenya loh. Lu
0: iklannya gitu.
1: Tapi pada masanya kalau ngomongin tentang sabun dan juga deterjen, yang paling teringat di gue adalah Daya.
0: Daya, mirip sama politikus kan?
1: Almarhum, siapa namanya lupa tuh yang jadi yang jadi dayanya itu tuh.
0: Ya begitu.
1: The icon one.
2: Taktik boom.
1: Daya kali.
0: Taktik boom.
1: Bukannya dakdikduk.
0: Beda. Si PW bilang, aduh doain ya buat tim gue hari ini mau dikeramasin sama atasan gue. Semoga tim gue kuat. Nah si PW lu kasih hair dryer.
1: Habis
0: dikeramasin pasti dia basah.
1: Kenapa udah mau dikeramasin di awal bulan si PW? Ini teman-teman kita dari lantai 8-nya gedung CIMB yang ada di Bintaro nih. Ada apa? Kenapa? Siapa atasannya? Sebutin. Tapi ya Vi, ngomongin tentang kayak gini, banyak sekali ternyata teman-teman kita yang mendengarkan Delta FM di cubicle-nya. Kemarin ada teman gue bilang, gue kemarin ya, lagi di kantor, gue sawan.
0: Kenapa?
1: Gue kayak dengar suara lu pagi-pagi gitu. Hah? Iya. Ternyata temannya dia lagi dengerin kita. Kemarin lo ngomongin tentang zodiak-zodiakan kan? Iya, ternyata di cubicle kantornya dia muterin Delta FM, dikencengin speaker, suaranya. Iya, jadi kayak dia lagi datang kucuk-kucuk datang ke lantai itu. Dia kayak gini, kok gue sawan yang dengerin suara lo ya? Ini gue kayak, hah? Ada suara lo di
0: pasti
1: situ.
0: Pasti temen
1: gitu.
0: Lo langsung dengan bangga, itu temen gue tuh. Terus temennya yang denger radio bilang gini, ih, lu temennya ya keren banget, temen sama penyiar gitu sih.
1: Gak gitu. Ya kan? Gue gak gitu sih. Temen gue bilang kayak gitu.
0: Skenarionya masih gitu tuh.
1: Iya, pokoknya kita shout out aja dulu sama teman-teman yang mendengarkan kita kayak gitu. Dikumandangkan suara kita kayak karkol di ruangan lo gitu ya.
0: Terima kasih banyak lo teman-teman Cubicle yang sudah senantiasa mendengarkan. Karena dengan dari satu sumber radio, kamu tuh membuat satu cubicle kamu merasa ada hiburannya gitu kan. Bernostalgia bersama di hari Kamis
1: tuh,
0: ini.
1: Bener kata si Pewe, kita dengerin Delta tuh pakai radio jadul loh, yang diputer gitu frekuensinya. Pewe, lu posting dong di Instagram story gitu ya.
0: Tag kita dong.
1: Tag kita berdua atau tag Delta FM juga boleh. Pengen tahu sejadul apa radio lo? Apakah mungkin memang harus diputer-puter dulu untuk mencari frekuensi-frekuensi tersendiri di radio itu kah? Atau gimana kah?
0: Nah, ini ada Frederick nih yang cerita kalau dia bilang gini, wow, ternyata sama-sama suka Conan katanya. Sama Kak Fredrik nih di sini. Paling suka yang episode film di OTT-nya.
1: Gua enggak ngikutin lagi yang di OTT tuh.
0: Aduh, itu ada seasonnya ada banyak banget, Mar. Film apa yang favoritnya Mbak Ovi? Oh, maksudnya ini ya,
1: episode-nya. Episode favorit.
0: Jujur enggak bisa milih lagi, gua suka semuanya.
1: Ah.
0: Karena gua tuh nikmatin banget semuanya kalau Conan.
1: Gini.
0: The best sih kalau menurut saya, ini ada lanjutannya, Raven Chaser, Black Iron Submarine, sama ada Gin and Vodka. Oh, itu ada ininya, ada episode-episodenya, Gin and Vodka.
1: Pakai tonik gak dia?
0: Tonic water.
1: Vodkanya pakai cranberry atau apa?
0: Asik curi itu enak.
1: Oh, wow. tapi dia, gue pengen nanya nih, satu hal yang sampai sekarang gue gak tahu, ini bukan korelasinya, apakah dia tuh ada tayangannya tersendiri kah? Kan ada Sailor Moon, ada Tuxedo Bertopeng. Sailor Moon dan Tuxedo Bertopeng, itu gimana cara mereka ketemu? Terus kan mereka pacaran, ketemu sama kucing. Kalau nggak salah namanya Lunar, Luna,
0: Linglung,
1: Lunar, Lunar, Luna gitu ya. Itu gimana ceritanya dalam konsep per dunia Sailor Moonan?
0: Menurut gue sih ketemu aja swipe di Tinder, kayak bertopeng nih, penasaran deh gitu dalam topengnya apa gitu.
1: Oh, suka sama yang ada topeng-topengnya gitu ya.
0: Gitu. Terus kayak, penasaran deh pengen unboxing gitu. Unboxing masker tapi ya bengkoang
1: gitu. Terus kucingnya?
0: Iya, kucingnya ketemu di GI.
1: lo diam di situ ya.
0: Nggak bisa lagi jalan-jalan kan, kucingnya di depan bisa.
1: Boleh.
0: Nyebrang lo, dikit KPI.
1: Nggak apa-apa, serah lo deh. Agak lumayan bingung nih, nyapunya nih. Serah. Jangan satu lagi.
0: Apa?
1: Dulu nongkrongnya di Olala.

0: Good friend, lu lagi cari dessert, lu harus cobain Grace Patisserie. Favoritnya ada donat kentang yang super lembut, mini dan big show dengan pilihan custard vanilla, keju dan coklat, plus fudge brownies yang coklatnya pekat dan bikin nagih. Minumannya, tenang, ada kopi, coklat dan matcha di dalam botol maupun cup. Grace Patisserie juga punya pilihan birthday cake seperti tiramisu, cheesecake, coklat mousse, sampai mini bites jadul dan lapis Surabaya. Yuk mampir ke Grace Patisserie, alamatnya di Komplek Taman Permata Indah 1 Jelambar, Jakarta Barat. Lu juga bisa pesan lewat WA di 0817-2155-558 atau di Tokopedia Grace Patisserie. Follow juga Instagramnya @GracePatisserie untuk info promo dan menu terbaru. Grace Patisserie juga akan hadir di Summarecon Mall Serpong tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus dan di Gandaria City tanggal 5 sampai 16 Agustus. Grace Patisserie, karena setiap momen manis selalu lebih spesial kalau dinikmati bersama.
1: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah berencana memberikan insentif baru bagi pembelian 500 ribu mobil listrik dan 500 ribu motor listrik sehingga total penerimanya mencapai 1 juta unit. Menteri Keuangan Purbaya Ayudi Sadewa mengatakan stimulus tersebut akan diumumkan Presiden Prabowo 2-3 pekan ke depan. Hal itu bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak. Sementara dari berita entertainment, Ariana Grande memutuskan mundur dari proyek teater Sunday in the Park with George di London yang dijadwalkan tampil di tahun 2027. Keputusan itu diambil karena Ariana ingin rehat dari sorotan publik setelah menyelesaikan turnya. Tim produksi teater tersebut saat ini menyusun ulang rencana dan mencari pemeran pengganti agar pertunjukan tetap berjalan sesuai jadwal. Kita beralih ke berita sepak bola, Neymar mengaku belum bisa memastikan masa depannya setelah kontraknya bersama Santos berakhir di Desember 2026. Neymar menyebutkan akan menghormati kontraknya lebih dulu sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan karirnya atau pensiun. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.
3: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: teman-teman, kembali lagi bersama Ovi dan Danar di jam terakhir kita di jam 9 lewat 10 waktu Indonesia Barat, waktunya Delta FM.
1: Gue pingin nanya sama Arman Alendra, kenapa lo tiba-tiba pagi ini pingin dengerin lagu Tong Song? Kenapa Man? Kenapa lo sebutin
0: kenapa
1: sama gue?
0: Kenapa Arman dimana dia?
1: Nge-WhatsApp gue tadi.
0: Oh.
1: Japri dia.
0: Halo, pake
1: ordal. Mau dengerin lagu Tong Song dong dari Sisko?
0: Iya, daripada Tong Kosong, Tong Kosong.
1: Aduh.
0: Nyari bunyinya.
1: Oh.
0: Tapi Tong Kosong.
1: Daripada bubarin tongkrongan.
0: Ya.
1: Ah, mikirkan ayo.
0: Daripada Tong Tong apa salah?
1: Ah, daripada Ali Tong Tong.
0: Tong Tong.
1: Eh.
0: Cakep.
1: Good friend, masih di Good Mood Club di hari Kamis ini. Mm-hmm. Tadi udah seseruan Throwback Thursday bareng sama kita.
0: Yeah.
1: Masih muterin lagu-lagu enak 90-an, 2000-an. Tadi jam ke-3 spesial ya. Satu jam penuh kita muterin lagu-lagu tahun 90-an. Selamat pagi Kak Rizky Hermawansyah. Gak masalah. Ada Ikoi juga, selamat pagi. Tadi ikutan ngomongin tentang apa namanya animasi dan juga tontonan-tontonan pada masanya yang sudah dihadirkan. Thank you banget. Gue tuh spesial pingin ngucapin thank you loh. Ada yang ngirimin gue buku.
0: Cie.
1: Siapa tadi namanya?
0: Berawal dari buku.
1: Sabar, indahnya. Jadi dia ngirimin gue buku nih, good friend. Ada namanya sebentar. Hah? Lina.
0: Namanya dia ada di balik kartu bergambarkan Eiffel.
1: Aduh, luar biasa.
0: Karena aku ingin dilamarmu di atas.
1: Lo diam ya, Vi. Lo diam di situ, Vi. Lo diam.
0: Buku ini sengaja kupersembahkan. Karena aku tidak bisa mempersembahkan apapun kecuali buku dan cinta.
2: Buku sebelumnya kan pernah
1: diam Oma.
0: Buku-buku doa. Oh, tadinya buku doa. Oh.
1: Enggak.
0: Sama jadi, Ikro yang ada gambar bapak-bapak.
1: Itu legend tahu.
0: Iya tahu.
1: Beliau tuh adalah duta Ikro.
0: Stop kata gue duta Ikro, duta Shalom Seven.
1: Dia adalah orang yang memang membuat itu tuh menjadi mengajak anak-anak Indonesia untuk bisa belajar baca Al-Quran best sekali beliau.
0: Tapi ngomong-ngomong soal mengajar,
1: gue mau ngucapin thank you dulu. Lina, thank you banget untuk bukunya, dikasih ruang pulih. Terus ada seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero. Ini tuh ada satu dokter spesialis kesehatan jiwa yang memang sebelumnya tuh terkenal banget, Vi, bukunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa tadi namanya yang mencuci piring?
0: Iya, cuci-cuci.
1: Iya, itulah. Itu sebelumnya ini buku setelahnya. Jadi nanti gue baca deh sama ketika ini juga kayaknya bagus nih catatan
0: ketika.
1: dia. Ku rasakan sudah.
0: Hey, ngomongin
1: thank
0: soal
1: you, Lina.
0: Mengajar-ngajar kan tadi lo sempat menyinggung ya. Ini gue sangat appreciate sekali kepada Kementerian Pendidikan Singapura yang katanya ini akan menaikkan gaji sekitar 36.000 guru dan juga tenaga pendukung pendidikan sebesar 2% sampai dengan 9%. Mulai di tanggal 1 Oktober 2026 bulan depan.
1: Keren.
0: Jadi kebijakan ini tuh udah diumumkan di tanggal 16 Maret ya kemarin. Dan memang akan dilakukan gitu. Dan ini tuh gaji mereka tuh kayak sebenarnya tetap kompetitif. Dan juga pastinya disesuaikan gitu ya. Jadi ada yang 2-9% kenaikannya.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Yeah. Jadi kenaikan ini akan diberikan kepada sekitar 33.000 guru, 1.700 tenaga pendukung pendidikan dan juga 1.100 tenaga pengajar di TK milik kementerian.
1: Iya.
0: Gitu.

0: Sebenarnya kan sudah apa namanya ya, sudah baik juga secara income di sana dari guru-gurunya ya. Tapi itu di Singapura good friend ya.
1: Iya sih. Tapi kan tetap good news from our neighbor.
0: From our siblings.
1: Ya.
0: Sekarang lagi marak lagi tuh siblings nih gara-gara kemarin ini Vi yang di bule-bule di Filipina sama bule yang ada di Bali. Kemarin kan ada yang sempat bikin huru-hara tuh, katanya pelari nggak boleh dari Indonesia, cuman boleh dari orang luar negeri doang yang di Bali sempat menjadi sebuah apa namanya, menjadi sebuah kontroversi. Nggak boleh dari Indonesia, cuman boleh dari luar negeri doang yang di Bali sempat menjadi sebuah apa namanya, menjadi kontroversi. Di film pun juga sama, MRT atau di mana gitu ya, bule-bule ini ya mungkin balik lagi ya, sinyal mereka cukup kuatkan mata uangnya sampai di daerah Southeast Asia tuh menghadkan momen-momen untuk mocking everyone bahwa country is not that good than my country, gitu gimana? Dan keluar kembali tuh agar siblings Southeast Asia blings. Sebelumnya awalnya tuh gara-gara ya si siblings ini ya, gue lupa deh. Dulu viral juga kayak bersatu bikin hashtag, akhirnya kayak gua lulu gitu. Anyway.
1: Aduh anyway, tapi ya itulah, semoga mungkin bisa di Indonesia untuk lebih apresiasi lah guru, karena menurut gue kan adalah lawan tanda jasa ya. Jadi itu udah nggak pakai ada tanda jasanya loh, kenapa nggak dikasih semungkin bisa membuat guru ini makin apa ya, makin dalam lagi untuk membagi ilmu.
0: Gue sih mikirnya lebih kepada gini, bapak-bapak dan ibu kalian di sana, Anda sudah berdalam fase sekarang ini nih karena yang walaupun memang sebenarnya ibaratnya gini ya, mereka yang sekarang ini lagi bekerja, tapi kalau nggak ada mereka, posisi Anda nantinya pun juga akan digantikan sama orang-orang yang udah diajarin dari situ gitu. Jadi kayak apresiasi tenaga pendidik itu tuh adalah yang sangat luar biasa. Balik lagi ya, ini tenaga pendidik yang masih honorer. Gue tuh, wah gajinya pun juga berapa ratus ribu gitu, Vi.
1: Iya, sedih deh. Mungkin nanti bisa dipikirkan kembali ya sama pemerintah. Supaya teman-teman guru juga makin sedih ke depannya, amin ya.
0: Lebih bertahun-tahun tapi gak di...
1: Ya. Dah, trompet. Bang Bruno.
0: Kenapa tiba-tiba Bruno Mars yang disuruh bayarin?
1: Tolong Bang Bruno, tolong.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Delta FM hits serenak menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Ilham iya, Makalalage.
1: Ilham Makalalage bergabung di
0: Live TikTok ya, kita.
1: Live TikTok kita.
0: Jalan-jalan ke Cimone.
1: Dane. Max, jadi kita lagi ngomongin kepokan, mau gabung kan di TikTok kita. Kita tuh lagi ngomongin
0: komika,
1: tapi yang bukan dari Indo.
0: Ya. Jadi ada satu komika dari Amerika yang lagi tur Asia.
1: Konteks keturunan
0: Jepang.
1: China lucu Jepang. Banget. Terus bajunya dia juga kayak Peggy Hartanto gitu.
0: Korea ya? Jepang.
1: Seingat gue, bajunya dia tuh kayak Peggy Hartanto, lucu banget.
0: Iya, jadi memang sebenarnya Atsuko namanya. Itu tuh salah satu komika yang mau tampil di Indo. Dan ya gue pengen nonton sih sebenarnya di Kempinski.
1: Nah, ini Andy juga bilang katanya kalau komika favorit gue yang dari luar adalah Max Amini. Aku juga suka.
0: Itu juga lucu sih.
1: Itu juga Max lucu. Amini. Dia raja roasting kalau menurut gue.
0: Tapi satu lagi nih, gue nyesel banget karena memang dia lagi sering ke Indo.
1: Gue tahu lagi yang orang Malaysia tapi dia
0: orang Singapura. India tinggal India. Di Singapura, tapi kalau ngomongnya adalah Annabelle.
1: Iya. Kalo Anna Whitbell. Lucu banget.
0: Aduh, yes. Kumar. Kumar.
1: Iya.
0: Setengah gue namanya Kumar. Iya, berkata Ilham Kumar. Itu lucu banget sih. Ya. Dia kemarin sempat main di ini, di Energy Building.
1: Iya, dia tuh sempat ada di tahun lalu. Akhir tahun lalu.
0: Oh, Ilham dua kali nonton Kumar. Selucu yang ada di short-shorts gitu
1: Kumar,
0: gak sih?
1: Kok gue gak tahu.
0: Wah, parah banget lo, Vi. Sahabat macam apa?
1: Iya,
0: sampai lu enggak tahu. Lo diam ya Ilham di situ ya.
1: Iya, pas Annabelle ya kan. Enggak semua harus tahu ya, Vi, ya.
0: Luar biasa.
1: Takutnya lu halu nontonnya.
0: Tapi memang bener si Atsuko itu pengin gua tonton sebenarnya. Atsuko kan namanya bener kan?
1: Gua suka.
0: Yuk nonton yuk.
1: Yuk.
0: Oktober kan?
1: Bener ya?
0: Beneran.
1: Awas lu ngambil job ya.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya kalau misalnya ada job kan kita
1: gue jual.
0: Enggak, kita bilang sama kayak Kevin gitu. Kevin manajer gue, tolong gue pingin nonton Kumar tapi tetap bisa dan job ini jalan ya. Anyway, buat good friend yang baru saja bergabung, masih ada lagu-lagu yang akan kita putar. Buat yang mau request, boleh.
1: Betul.
0: Silakan ke wawanya kita, di boleh. Save dong nomor wawak kita.
1: Boleh banget, 0811-8877-991. Boleh juga voice note kalau misalnya mau ngedengerin lagu 90-an dan juga 2000-an. Ilham, ada yang mau didengar gak lagunya? Apa sih lagu yang 90-an atau 2000-an pengen didengerin?
0: Tapi ya.
1: Dia ini, suka apa? Mariah Carey.
0: Yang mana? Through the rain.
1: Merayah.
0: Mendingan kita perpolingan duniawi gak?
1: Merayah
0: Carey.
1: Oh iya benar.
0: Oh iya benernya gimana?
1: Ham, jangan kemana-mana. Kita perpolingan duniawi dulu.
0: Kita perpolingan duniawi. Kita siapin lagu-lagunya buat good friend. Nanti akan ada Merayah Carey yang akan kita hadirkan. But for now on, we have this one. Aduh, lagu yang satu ini nih, anak-anak millennials pasti tahu.
1: Ah, aku tahu. Ya.
0: This is plain whiteies.
1: Ini adalah kaos putih polos.
0: Diam lu.
1: Plain whiteies, bener kan?

0: It's Rena Crenshaw Rescanser.
1: Ape belibet gue, astagfirullahaladzim, maaf ya.
2: Gampar ya.
1: Rex Orange County, this is best friend. 35 menit lewat dari jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
2: Yeah.
1: We're still here on the last session for today. Thank you so much to each and every one of you who currently listen to our program. Thank you so much for your time. And on this beautiful Thursday.
2: Ya, kita mau perpolingan kan? Sebelum perpolingan nyanyi dulu dong Subatsa versi live.
1: Lo diem. Enggak.
2: Ayo dong.
1: Udah.
2: Lari-lari aja.
1: Tadi udah dinyanyiin ya, Vi. Udah stop lo di situ.
2: Yang pakai suara lo udah akil balik. Lari-lari
1: kan,
2: lari aja.
1: Lo bilang tadi kan gue akil baliknya umur 4 tahun.
2: Lari-lari.
1: Nanti aja udah.
2: Lari-lari
1: ke sana. Kita mau perpolingan duniawi nih, good friend.
2: Tahan, kok udah nomor satu aja belum.
1: Jadi, tadi kan ada salah satu sahabatnya Ovi nih di live TikToknya kita. Terus tiba-tiba tercetuslah seorang penyanyi yang dia pernah ke Indo. Beberapa waktu yang lalu sempat ke Indo.
2: Betul. Dua atau tiga kali ya? Dua kali. Pokoknya gue yang
1: terakhir tuh dua tahun yang lalu. Dua tahun atau tiga tahun yang lalu ya?
2: Oh iya, berarti gue yang sebelumnya lagi. Jadi yang kedua. Yang kedua dia datang itu di Borobudur. Gue nonton nemenin Ilham. Gue ada yang gue tahu lagunya. Jarang-jarang yang gue tahu.
1: Namanya juga ini sahabat. Ish, kan iya. Menemani.
2: Betul.
1: Yang terakhir tuh kalau nggak salah di SICC ya, di Sentul kalau nggak salah.
2: Kalau nggak salah.
1: Ya nggak sih.
2: Betul.
1: Okay, anyway, kita mau masukin satu penyanyi yang satu ini yang gue sempat ngelihat podcastnya dia. Ternyata dia itu tuh kan gak bisa memainkan alat musik, Vi.
2: Iya.
1: Jadi kalau dia ngedirect backing vokal apa segala macam, dia kayak jadi kayak diikutin gitu.
2: Kok lu kayak kemasukan?
1: Sorry, gue barusan kayak ini ya. Kayak kuda lumping ya barusan. Sorry banget nih.
2: Iya, yang disentuh tapi dia udah uzur jadi jalannya sulit.
1: Oh iya.
2: Kayak semur.
1: Jadi ya, yang seingat gue yang disentuh, dia tuh diinin, Vi, ada palang pintu, ada ondel-ondel pas lagi dia mau.
2: Iya, bener.
1: Apa namanya, mau check sound.
2: Dengan anyway. Mukanya dia yang penuh botox itu ya.
1: Lo diem ya, Ovi ya. Ovi, lo diem di situ.
2: Kita mau ngajak perpolingan duniawi dengan lagu-lagu dari Mariah Carey.
1: Yes. When you know you can survive. Oke. Okay. Ini adalah pilihan pertama dari Mariah Carey. We have hero.
2: Yes, bukan hero ya.
1: Bukan, karena hero memberi. Udah, stop. Okay.
2: Stop.
1: Setelah hero, kita beralih ke lagu

0: Ayam Mimi agak kecabut dikit nyawanya Mimi di situ ya, Mi.
1: Oke, okay, kita punya Hero, My mm-hmm. All dan juga I Still Believe. Kira-kira yes. yang mana yang pengin lo dengerin? Mm-hmm. Silakan mampir ke live TikTok-nya Delta FM. User ID-nya adalah Delta FM. Jangan di DM tapi lo share di comment section-nya kita.
0: Betul, di live-nya Delta FM silakan tulis 1, 2 atau 3. Ilham udah mengancam kita ya, udah 3 I Still Believe, kalau enggak gue kempesin ban mobil lu pada katanya. Terus Hans bilang katanya puterin semua aja bagus-bagus. Enggak, pokoknya tulis langsung 1, 2 atau 3. Yes. 1 adalah Hero, 2 adalah My All, 3 adalah I Still Believe by Mariah Carey.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Banyumanik yang mengarah ke pusat kota terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Siliwangi terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Dr. Cipto yang mengarah ke Kota Lama terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trena, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits Trena.

0: sih itu suara Mariah Carey?
1: Gak, lo jangan samain Mariah Carey sama suara lo barusan ya. Lo jangan gitu ya, Vi. Lo itu, stop di situ, Vi.
0: Itu yang bisa denger lumba-lumba doang.
1: Sonar, sonar. Apa?
0: Soniling.
1: Sonor. Ah? Apa? Lumba-lumba ngobrol dengan menggunakan...
0: Son...
1: Allahu Akbar Kabiro, ini...
0: Sondoder.
1: Ini Iwan Gayo marah nih sama gua nih.
0: Sonhorek.
1: Sonhorek kata Allah astagfirullah. Sonar bener kan?
0: Iya, sonar kan? Sonar.
1: Iya Allah Robi. Astagfirullahaladzim. Gue kayak, ini makan zaman kecil tuh emang makanan gua tuh adalah RPUL.
0: Gua RPAL ya.
1: Oh iya boleh.
0: Nih teman-teman nih, kita lagi ngobrol juga di live TikTok kita. Itu tuh lagi ngomongin sebenarnya soal sepatu-sepatuan. Karena ternyata Danar tuh butuh sepatu... Lovers, warna coklat.
1: Gue tuh lagi nyari, ya betul. Karena
0: dalam
1: memang
0: isi,
1: dalam kalian? Isi sebentar lah. Dalam isi pencarian sepatu lovers, warnanya coklat. Dari kemarin tuh sebenarnya gue ngecek di e-commerce kan, mau warna apapun juga gue cek gitu semuanya. Terus most likely size gue tuh nggak ada. Okay. Size gue, size yang banyak dikumandangkan atau dihadirkan di e-commerce. E-commerce tuh 45, 44. Sedangkan ukuran gue tuh 46, 47 sebenarnya.
0: Allah.
1: Iya, besar kan. Jadi memang ya agak lumayan susah nih nyarinya. Ada satu lokal brand gue pernah pake. Iya, balik lagi. Tiap orang punya nyamannya sendiri-sendiri karena kan kaki orang beda-beda ya. Ada yang flat, ada yang lebar, ada yang kerucut, runcing, ada yang mengkleok, ada agak banyak ya bentukannya. Bener, ya.
0: Karena ada yang kayak even jari tengahnya tuh lebih panjang. Betul, daripada apanya gitu.
1: Betul. Benar, Vi. Dan gua ngerasa dengan yang brand sebelumnya tuh kok agak tetap gue pakai karena memang lovers item satu-satunya yang gue punya cuma itu doang gitu kan.
0: Prada guys, mereknya
1: diam
0: guys.
1: Anda terus habis itu gue pakai
0: Prada
1: ini.
0: Guys
1: lo diam ya.
0: Soalnya pas gue masuk mobil lah Prada nih gitu gue injek masa.
1: Jadi yang satunya lagi tuh adalah yang si gue nyari yang coklat dan Ovi kemarin bilang ada lokal brand nih enak.
0: Iya, si Ilham bilang enak banget katanya. Ih, lihat deh gue pakai sepatu bagus banget deh, enak kata dia dipakainya.
1: Nah, itu. Si outletnya itu tuh gak jauh dari kantor kita. Kalau naik MRT tuh stopannya ya 5 stopan lah. Nah, makanya tadi gue sama Ovi kan mau rencana makan nih kita bareng sama. Yeah. Gue temenin gue kesitu dulu ya, tapi ya. Oke deh, mudah-mudahan sih ada ya. Kemarin soalnya gue sempat mampir tuh ke shoppingnya si brand ini.
0: Terus kan tadi gue sempat ngomong kan kayak iya sepatu olahraga banyak yang lokal. Terus kita tadi mencari-cari-cari, iya ada tuh yang tokonya ada di PRJ warna hijau. Leak ternyata tuh, terima kasih banyak.
1: Oh iya benar.
0: Nama akunnya botol saus kebalik.
1: Oh ini
0: belum habis tuh.
1: Bukan, gak relate sama Raya.
0: Oh iya.
1: Balik lagi Raya.
0: Raya adalah Madel, magang Delta kita yang kebetulan orang kaya dari kecil gitu. Tahu nggak lo kalau saus sudah dikit dibalik?
1: Tahu.
0: Iya. Gak tahu, pasti dia mah langsung
1: Raya
0: buka
1: itu,
0: yang baru.
1: Ini,
0: jangan kira susah. Gak,
1: mama papanya Raya maaf ya. Raya jadi ledek-ledekin. Iya. Tapi kayak Raya itu tuh tadi gak relate. Kalau misalnya yang namanya botol sabun, botol sampo kalau udah mau habis dikasih air. Enggak. Gak relate ya Raya ya?
0: Gak relate, sorry.
1: Betul. Iya. Tapi kamu pernah pakai sabun batangan gak?
0: Oh gak pernah juga. Pernah. Oh,
1: soalnya Raya sekarang baru ganti shower.
0: Oh iya.
1: Yang langsung bisa keluar sabunnya itu loh.
0: Wow. Dia tapi cuci lo tahu, steam. Apa sih cuci steam?
1: Lo diem di situ ya. Ada
0: sabunnya langsung cuci steam.
1: Gak, sekarang udah ada teknologi terbarunya.
0: Oh gitu. Oh, ada dispenser gitu.
1: Jadi lu
0: dispenser gue taunya anget sama dingin. Sorry. Kata Suryawan pakai AP boots aja Mas Danar pasti muat. Lu kata dia di los daging.
1: Cuci steam katanya Avi. Emang bener-bener dia tuh. Emang lu
0: bener ada sabun, ada air terus nanti
1: gitu. Lu enggak salah, ada sabun. Lu enggak salah, sumpah lu enggak salah. Cuma kayak boleh enggak usah cuci steam. Tapi memang gue salut sih. Kemarin tuh sempat ada satu teman gue yang lagi datang ke salah satu pameran gitu, Vi. Pamerannya ini pameran isi toilet gitu loh.
0: Oh iya, terus?
1: Dan keren-keren banget ininya.
0: Oh gitu?
1: Apa namanya, brand-brandnya,
0: teknologi-teknologinya
1: gitu
0: ya?
1: Kayak ibaratnya dia punya bathtub. Bathtubnya ini nih bisa kayak ngeluarin airnya langsung dari bathtub belakangnya gitu. Tuh kayak seamless gitu tuh, jadi kayak keluarnya
0: penuh. Karena dulu tuh gue culture shock gue ketika dapat kerjaan di tengah Jakarta yang wah gedungnya bagus-bagus adalah wow kok gue pup anget.
1: Emang dudukannya.
0: Dudukannya.
1: Oh ala iya
0: itu
1: sih.
0: Itu kan kaget kan
1: betul.
0: Kok ini anget?
1: Yang
0: oh,
1: pertama
0: ternyata teknologinya anget.
1: Yang pertama menghadirkan itu tuh di pusat perbelanjaan yang ada di Kuningan. Dari Korea.
0: Oh.
1: Itu yang pertama dari pusat perbelanjaan ya.
0: Lotte Shopping Avenue.
1: Diam lo. Nyebutin tempat. Tapi ya gitulah, good friend, namanya juga pengalaman ya, menyenangkan. Mudah-mudahan sih pengalaman hari ini yang akan didapatkan oleh lo juga menyenangkan. Terima kasih banyak buat teman-teman sudah yang sudah bergabung bareng sama kita. Obrolan-obrolan hari ini di Throwback Thursday pun juga menyenangkan sekali. Kenapa dengan ketawa, Vi?
0: Apa? Gua tiba-tiba baca yang kayak Andy bilang odolnya nggak pernah digulung Raya. Terus kayak pasti Raya nggak punya hordeng merah gambar Bangau.
1: Oh, gue tahu tuh. Sumpah gue tahu lagi. Pasti Raya nggak punya, yakin Raya nggak punya. Tapi gue tahu. Tapi kamu tahu nggak gorden merah bango? Warnanya marun. Ada biasanya ada warna abu, bukan abu-abu, putih dia tuh.
0: Putihnya gitu apa sih?
1: Agak putihan gitu. Gradasinya. Jadi somehow warnanya jadi agak keunguan
0: kayak
1: gitu.
0: Kayak warna kasur.
1: Enggak kasur. Karena marun dia tuh.
0: Iya.
1: Ntar kamu coba cek. Semua warga non-have pada masanya itu punya pasti gorden itu. Raya langsung
0: Heaven.
1: Oke, kalau gitu kita pamitan. Thank you so much once again to each and every one of you. Selamat menikmati hari Kamisnya. Mudah-mudahan hari Kamis ini menjadi hari Kamis yang manis, tanpa meringis, tanpa menangis, apalagi diiris-iris sampai setipis-tipis. Dengan kinyis-kinyisapan sih
0: gue. Lu atur. Jangan lupa makan kismis. Kita kembali lagi besok. Masih di hari Jumat ya. Dan yaudah, kalau gitu hari ini selesai dulu.
1: Yes, before we go, always remember that good things will come to those who do good.
0: Happy Thursday, everyone.
1: Bye-bye.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak!

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak!

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu tahun ini tidak produksi konveksi, dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas-dinas.
3: Sampai saat ini situasi Kabupaten Pangandaran sendiri aman dan kondusif.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor UMKM konveksi terhenti dampak efisiensi anggaran. Lahir dari hubungan di luar nikah, seorang ibu di Kuningan diduga bunuh bayi dan buang jasadnya ke kebun. 90% wilayah Pangandaran blank spot siaran radio dan televisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa dangkal akibat sesar aktif terjadi semalam pukul 21.55 waktu Indonesia Barat di Laut Barat Daya, Pangandaran. Getaran gempa dirasakan meluas hingga Garut, Kabupaten Bandung, bahkan Kota Tasikmalaya. Meski sempat memicu kepanikan warga, gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami.
5: Petugas Intel Pos TNI Angkatan Laut Pangandaran Serka Rahmat Abidin mengonfirmasi kondisi di lapangan. Rahmat menyebut situasi wilayah Kabupaten Pangandaran pasca gempa bumi aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat pagi ini berjalan normal seperti biasa.
3: Sampai saat ini situasi aman dan kondusif. Masyarakat beraktivitas seperti biasa. Cuma tadi malam memang sedikit terjadi kepanikan pada masyarakat sehingga kita personil yang ada di Pangandaran memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5: Guncangan yang dirasakan lumayan kuat juga sempat mengejutkan warga Kota Tasikmalaya yang tengah beristirahat. Salah seorang warga, Asep Cakakak, menceritakan detik-detik saat guncangan gempa terjadi.
6: Di Tasikmalaya sendiri tidak begitu ya membuat kekhawatiran, tetapi dari saudara, istri saya menerima berita dari WhatsApp bahwa ada saudara yang bekerja di seputaran wilayah Pangandaran. Agak sedikit khawatir.
5: Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat beberapa kali gempa susulan dengan magnitudo kecil 2,3 hingga 3,1. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menghindari berita bohong, serta memeriksa keutuhan bangunan rumah sebelum beraktivitas penuh.
4: Pemerintah Kota Bekasi menyiagakan 11 armada truk tangki air bersih, water trucking, untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan air selama musim kemarau.
7: Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan penyiagaan armada dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan debit air baku yang berdampak pada distribusi air bersih kepada masyarakat. Sebanyak 11 armada berasal dari berbagai perangkat daerah, yakni 2 unit BPBD Kota Bekasi, 3 unit Perumda Tirta Patriot, 3 unit Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta armada pendukung dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kolaborasi lintas instansi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
8: Warga masyarakat juga secara cerdas dan efisien di dalam rangka penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
7: Selain menyiagakan armada, pemerintah Kota Bekasi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, menghindari pemborosan, dan tidak melakukan penimbunan air secara berlebihan. Upaya penghematan air dinilai penting agar ketersediaan air bersih tetap terjaga selama musim kemarau.
4: Warga Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, sudah 3 bulan mengalami krisis air bersih. Palang Merah Indonesia bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sukabumi mengerahkan mobil tangki untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga terdampak.
9: Kusnawan dari BPBD Sukabumi mengatakan penyaluran air bersih ini telah dilakukan sebanyak 4 kali sejak 1 bulan terakhir memasuki musim kemarau. Kesulitan air bersih yang dialami warga disebabkan sumur bor yang selama ini menjadi andalan mengalami kekeringan, sementara lokasi permukiman juga jauh dari sumber air. BPBD Kota Sukabumi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, limbah maupun lahan kosong selama musim kemarau guna mengantisipasi terjadinya kebakaran.
10: Ini 4 kali penyaluran air bersih kurang lebih 1 bulan depan ke belakang, kita terus baik bersama Ferry.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menemukan fakta mengejutkan terkait jangkauan siaran televisi dan radio di Kabupaten Pangandaran. Hampir 90% wilayah pesisir selatan Pangandaran dikategorikan masuk area blank spot siaran terestrial. Kondisi prihatin ini terungkap saat tim KPID Jawa Barat berkunjung ke kantor Diskominfo Pangandaran Selasa kemarin. Masifnya blank spot membuat mayoritas warga kesulitan menerima informasi lantaran tampilan tayangan TV buram atau rumek serta siaran radio terputus-putus. Komisioner Bidang PKSP KPID Jabar, Dadan Hendaya menegaskan, kemudahan warga mengakses siaran berkualitas merupakan hak asasi masyarakat yang wajib dipenuhi negara.
11: Dapat data yang agak mencengangkan karena hampir 90% wilayah di Kabupaten Pangandaran ada problem dalam masalah blank spot. Sebagian besar mereka tidak mampu untuk memperoleh siaran terestrial dengan baik. Kalau TV itu rumek pisan gitu ya, kalau radio juga luplep lah istilahnya. Bisa dibilang Pangandaran ini termasuk wilayah yang terluas di Jawa Barat yang terkena blank spot itu. Jadi kita berharap ada kerjasama dengan pihak pemerintah pusat. Akan kita bawa ke pemerintah pusat bahwa ternyata di wilayah ini, wilayah blank spotnya termasuk yang terbesar.
4: Atas masalah ini, KPID Jawa Barat berjanji akan memboyong data blank spot tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta. KPID berharap pemerintah pusat segera membangun infrastruktur pemancar baru agar warga Pangandaran bisa menikmati siaran TV dan radio yang jernih. Sejumlah pelaku UMKM konveksi jaket di Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mengalami penurunan pesanan dalam setahun terakhir. Kondisi itu memaksa sebagian pelaku usaha menghentikan produksi hingga menutup usahanya.
12: Salah satu usaha yang terdampak adalah KK Collection, usaha konveksi jaket yang berlokasi di kawasan Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin. Pemilik usaha mengaku dalam satu tahun terakhir usahanya tidak lagi mampu bertahan setelah pesanan dari sektor pemerintah menurun seiring kebijakan efisiensi anggaran. Menurunnya permintaan membuat arus kas usaha terganggu. Akibatnya pembelian bahan baku hingga pembayaran upah karyawan tidak lagi dapat dipenuhi. Kondisi tersebut memaksa pemilik usaha menghentikan operasional dan merumahkan 30 orang karyawan.
2: Saya udah sekitar 1 tahun ini tidak produksi konveksi di bidang jaket KC ini. Dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas-dinas, kabupaten, perusahaan-perusahaan. Ya mungkin karena dampak ekonomi yang lesu, ya kita juga kena dampak juga di UMKM di bawah.
12: Selama ini, sentra konveksi jaket di Cisalopa menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kecamatan Caringin. Produk jaket hasil UMKM setempat dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup besar. Namun kini akibat menurunnya pesanan dan dampak efisiensi anggaran, banyak mesin jahit yang dahulunya beroperasi setiap hari kini hanya tersisa sebagai saksi berhentinya aktivitas produksi.
4: Polda Jabar kembali berhasil membongkar sindikat judi online jaringan internasional yang memiliki omset miliaran rupiah. Dari pengungkapan kasus, sebanyak 11 orang berhasil diamankan dan seorang lagi melarikan diri ke Vietnam, kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.
13: Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Mujianto mengatakan, pengungkapan ini dilakukan pada 3 lokasi, yaitu di Kabupaten Purwakarta, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Bondowoso. Penyidik membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan untuk mengungkap sekaligus menangkap para pelaku judi online ini. Dalam menjalankan aslinya, modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan menawarkan game di sejumlah aplikasi, salah satunya bernama Deslive, di mana para pemain diharuskan membeli koin untuk bisa bermain game di aplikasi tersebut.
14: Jadi dalam aplikasi tersedia fitur pembelian koin. Koin ini sifatnya adalah top up, kemudian dalam permainan dengan sistem taruhan, serta penarikan hasil kemenangan melalui hotline dengan cara memberikan gift. Hingga akhirnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi perjudian online.
13: AKBP Mujianto menambahkan, selain menyita barang bukti alat operasional judi online, pihaknya juga menyita aset mewah dari tangan para tersangka seperti uang tunai lebih dari 2,26 miliar rupiah, 5 jam tangan mewah, 2 gelang emas, lalu ada emas batangan seberat total 254 gram, berbagai perhiasan, sejumlah kendaraan roda 4 dan roda

0: perbuatan tersebut karena merasa malu bayi itu lahir dari hubungan di luar nikah. Menurut keterangan penyidik, pelaku diduga menghilangkan nyawa bayinya dengan cara membekap menggunakan plastik, kemudian jasad bayi dibuang ke sebuah kebun. Kasus ini terungkap setelah warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang sudah dalam kondisi membusuk di area kebun. Mendapat laporan tersebut, petugas Polres Kuningan segera melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan mengarah kepada ibu kandung korban yang kemudian berhasil diamankan.
1: Dugaan tindak pidana seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Dari hasil pemeriksaan dokter, bayi sudah membusuk diperkirakan 5 atau 6 hari. Terduga tersangka ini belum menikah, hasil lumayan gelap.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 46 ayat 1 atau pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota tegaskan komitmen berantas minol dan narkotika di Kota Bandung. Videotron lapangan padel di Jalan Riau disegel. Polisi dalami dugaan tindak pidana kasus penebangan ilegal pohon. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen memberantas peredaran minuman beralkohol dan peredaran narkotika serta obat keras lainnya di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan peredaran minuman keras ilegal dan narkotika harus diberantas lebih serius. Oleh karena itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung dan BNN Provinsi untuk memetakan sejumlah titik rawan penyebaran narkoba maupun obat keras. Farhan mengungkapkan aparat juga sedang mengungkap berbagai modus baru peredaran narkoba, termasuk sistem penyimpanan barang di titik tertentu tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Meski mengakui tidak mudah diungkap, Farhan berharap bersama aparat penegak hukum, perbuatan melawan hukum tersebut segera dapat diberantas.
2: Peredaran dan konsumsi minol ilegal akan kita bongkar habis. Termasuk juga saya sudah berkoordinasi dengan BNN Kota Bandung, BNN Provinsi. Titik-titik rawan penyebaran narkoba dan obat keras juga akan kita berantas. Karena kita kan menemukan beberapa modus operandinya sekarang itu, kalau misalkan ada seseorang pesan narkotika atau obat keras deh, nggak langsung ketemu. Janjian gitu, di Taman A, nempel di tangkal nomor sekian, ya transfer, ngambil barangnya di taman tersebut, tanpa ada ketemu dengan orang. Nah itu tuh bukan hal yang mudah untuk diungkapkan, tapi insya Allah lah bersama penegak hukum mudah-mudahan bisa segera terungkap.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang yang saat ini meresahkan masyarakat merupakan hal mudah. Menurutnya di setiap desa dan kelurahan ada petugas Babinsa dan Babin Kamtibmas, juga jajaran kepolisian yang bisa menangani peredaran obat terlarang sesuai komitmen yang disampaikan Kapolda Jabar. Gubernur juga mengapresiasi daerah-daerah yang dengan tegas sudah melakukan dan memproses para penjual obat-obatan terlarang tersebut.
3: Ini aja deh, tramadol tuh hal yang mudah. Di setiap desa dan kelurahan ada Babinsa, ada Babin Kaptipas, ada Polsek, ada Polres, dan Pak Kapolda sudah berkomitmen yang sangat kuat agar itu diberantas. Kabupaten Bandung kan Polresnya sudah bisa ngumpulin hampir 1 juta butir. Nah nanti tinggal diikuti oleh Polres-Polres yang lain.
1: Pemerintah Kota Bandung menghadirkan konsep baru dalam pengembangan literasi dengan menggelar pameran buku Big Bad Wolf Book 2026. Kegiatan perdana Big Bad Wolf di Kota Bandung berlangsung di Bika Soga Jalan Suryalaya pada 3 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Saat membuka kegiatan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kehadiran Big Bad Wolf bukan sekedar menghadirkan pameran buku, melainkan menjadi destinasi wisata yang menggabungkan aktivitas literasi dengan pengalaman rekreasi dan kuliner. Farhan berharap konsep tersebut menjadi bentuk inovasi yang mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang dan menikmati pengalaman membaca dalam suasana yang berbeda.
2: Untuk pertama kalinya, Kota Bandung menjadi tuan rumah untuk sebuah event wisata literasi yang bernama Big Bad Wolf. Memang Big Bad Wolf ini adalah sebuah festival wisata literasi internasional sudah 10 tahun hari di Indonesia untuk pertama kali datang ke Kota Bandung.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Satpol PP Kota Bandung menyegel sebuah videotron yang terpasang di bangunan area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Penyegelan dilakukan pada Rabu 5 Agustus 2026 karena videotron belum memiliki izin penyelenggaraan reklame atau IPR, sekaligus menjadi tindak lanjut penanganan kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, penebangan 10 pohon tersebut dilakukan oleh subkontrak pembangunan lapang padel. Pelaku berinisiatif menebang pohon karena menghalangi pandangan ke arah videotron yang dipasang. Atas pelanggaran tersebut, pihak yang bertanggung jawab telah dijatuhi sanksi administratif berupa kewajiban menanam 100 pohon pengganti serta membayar denda paksa sebesar 100 juta rupiah.
5: Kita menindaklanjuti daripada proses penyidikan yang sudah kita lakukan. Ini berdasarkan BAP yang sudah kita lakukan. Reklame videotron yang berada pada bangunan pada klub Sikten ini kita segel pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu bentuk solusi bahwa penebangan pohon sembarangan ini jelas ini melanggar perda.
1: Polisi masih mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus penebangan ilegal 10 pohon yang berada di depan sebuah bangunan area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari dinas terkait di pemerintah Kota Bandung mengenai penebangan pohon tersebut. Menurutnya pemerintah Kota Bandung sudah melakukan penindakan melalui Satpol PP karena masuk ranah tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan daerah. Anton menyatakan pihaknya juga sedang mendalami kemungkinan kejadian tersebut terindikasi perbuatan pidana. Pasalnya undang-undang sudah mengatur larangan penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh warga atau pihak tertentu karena masuk dalam kategori perusakan.
6: Tapi memang sampai saat ini kami belum ada laporan dari dinas terkait maupun dari pemerintah kota. Tapi kami bersama-sama dengan Polsek juga sedang mempelajari dan mendalami apakah kejadian tersebut ada indikasi perbuatan pidana, karena kami masih belum menerima laporan dari pihak pasal dirugikan. Ya. Nah, memang kemarin misalnya dari airport sudah mengambil langkah-langkah tindakan dengan melibatkan Satpol PP. Tapi kita lihatlah langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh airport terkait masalah penembangan pohon tersebut. Apakah akan ditepuh tanah pidana atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan dari terkait.
1: Seorang perempuan berinisial N harus berurusan dengan penegak hukum karena nekat berupaya menyelundupkan narkotika jenis tembakau sintetis ke dalam lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bandung, Kecamatan Jelekong, Kabupaten Bandung, Sopiana, mengatakan narkotika tersebut dibungkus di dalam plastik kecil sebanyak 10 paket dengan berat 6,5 gram. Rencananya narkotika akan dikirimkan kepada seorang warga binaan yang ada di dalam lapas. Sopian menambahkan pelaku sudah diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
7: Bagian pemeriksaan untuk pengunjung, pemeriksaan baik badan ataupun barang, ketika memeriksa salah satu pengunjung, perempuan berinisial N, kami menemukan di sayur kangkung yang kami duga kuat itu narkotika. Kami langsung mengamankan dan kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polres. Alhamdulillah ketika kami buka bersama-sama barang bukti tersebut, memang betul barang tersebut adalah narkotika jenis sinte dan di dalam sayur kangkung tersebut terdapat 10 paket.
8: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu bener-bener mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bang yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hits Terenak.
1: Yeay, dan juga Hits Terindah.
0: Wah, gila. Ini OpenAI kan salah satu agensi AI kan kemarin sempat bermasalah tuh.
1: Iya.
0: Diuji gara-gara ngehack perusahaan lain katanya gitu. Sempat kabur tau dari sandbox.
1: Ah, kok kabur?
0: Iya.
1: Nggak gentle.
0: Kan ada insiden saat nguji salah satu agen AI terbarunya di lingkungan pengujian tertutup. Awal tuh emang lagi nguji keamanan buat nyari, buat gini, buat menguji kemampuannya nemuin celah keamanan data di sistem komputer di lingkungan sandbox. Di luar dugaan, keluar dari sandbox, terhubung ke internet, mengakses server Hugging Face. Jadi kayak kehack gak sengaja lah.
1: Dia
0: gitu
1: kayak, iya, gak sengaja ngeretas gitu ya.
0: Iya, ini kan kalau kata OpenAI, AI-nya tuh ngakses Hugging Face buat nyari informasi yang bisa ngebantu nyelesain atau optimalin tugas evaluasi yang lagi dijalanin. Tanpa arahan langsung dari manusia gitu.
1: Harusnya mempermudah ya
0: bagi, iya,
1: bagi orang bijak yang memakainya.
0: Iya, jadi sandbox kan tuh lingkungan uji coba yang sengaja diisolasi biar AI itu bisa eksperimen, bisa melakukan eksplorasi aman tanpa mempengaruhi sistem atau layanan di luar gitu. Akhirnya sistemnya udah diamanin. OpenAI bilang semua sistem udah diamanin, investigasi masih berlangsung. Hugging Face juga konfirmasi udah terdeteksi nih aktivitas yang kayak gitu-gitunya ya. Dan sekarang lagi kerja sama-sama OpenAI buat ngebatasin dampaknya. Walaupun akhirnya jadi perdebatan buat tentang regulasi AI. Ada dorongan nih biar pengujian keselamatan AI itu diperketat lagi biar gak kayak kemarin terjadi.
1: Iya, itu
0: tapi
1: itu
0: bukan karena berarti AI memberontak ya.
1: Iya, itu blunder berarti itu bisa dibilang ya.
0: Iya, bukan berarti AI itu punya kemauan sendiri. Tapi tetap nih dalam ngejalanin tujuannya, emang selama proses pengujian tata caranya harus diperkirakan secara detail gitu.
1: Itu tergantung komennya juga kan.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Jadi gue abis healing, makanya gue happy. Dan ternyata healing yang ampuh tuh bukannya yang jauh-jauh.
1: Kemana?
0: Abis ini gue kasih tau ya, jangan kemana-mana. Eh tapi gini, ngomongin soal tempat healing yang sederhana. Kalau gue nih ya, kalau gue ada beberapa tempat healing sederhana kan, kayak ada taman, ada kamar, ada rooftop. Gue tuh ada salah satu spot di rumah gue yang bikin gue tuh nyaman.
1: Apa tuh?
0: Di depan kolam renang, di samping gue parkir Ferrari gue. Ih gila.
1: Gue mau kapotik dulu ya. Beli obat penenang.
0: Gue salah satu tempat healing gue paling suka adalah, gue ada sebuah coffee shop ya di daerah Tangsel ada, di daerah Lebak Bulus ada.
1: Iya.
0: Tapi dia banyak pohonnya. Di belakang sini di kantor kita juga ada tuh di BDN.
1: Oh.
0: Iya. Yeah.
1: Nah itu daerah mana lo? Perigi bukan?
0: Enggak, Bintaro deket UPJ. Nah gue tuh seneng banget di coffee shop itu karena depannya banyak pohon, belakangnya banyak pohon. Jadi gue sering nongkrong di situ maksimal jam 5. Karena kan kalau malam gue takutnya banyak nyamuk.
1: Iya.
0: Gue duduk di situ di coffee shop, gue beli hot magic, apa? Abis itu gue baca buku udah beres tuh.
1: Apa nama sekata kopi apa gitu?
0: Bukan. Kalau lu tempat healing yang sederhana menurut lu di mana?
1: Kalau gua sih di rumah.
0: Di rumah.
1: Sama anak-anak gua, kadang gua beli kopi aja ya, beli yang seliter yuk. Nih ada rezeki, kita ngopi bareng di rumah.
0: Itu udah enak tuh ya.
1: Iya, kalau gua misah gua ke teras sambil liatin
0: ikan
1: sambil bawa kopi.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles. Hmm. Buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene whisper ya. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di awai di DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
0: 8 malam cuma di Delta FM hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM hits terenak.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Good Friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal healing paling ampuh. Ternyata itu bukan yang macam-macam yang ribet-ribet. Healing paling ampuh tuh istirahat dari sosmed selama seminggu.
1: Oh, bisa.
0: Gua ngerasa diri gua lately lagi brain rot banget ya, karena dikit-dikit gue ngeliat threads, tuh gue cukup melelahkan ya buat gue. Tapi gimana, gue suka. Tapi emang kayaknya harus, gue harus detox deh selama seminggu kayaknya.
1: Iya, apalagi sekarang Instagram tau-tau dilarin nongol apa notification, larinya ke thread gitu kan.
0: Oh iya, ya kan emang satu perusahaan.
1: Apalagi minggu kemarin weekend.
0: Wah, itu kacau banget tuh.
1: Itu berita-berita yang apa, yang anak
0: ya,
1: kecil bapaknya
0: itu ya, matraman. Yang apa namanya, satpam di waduk lah.
1: Iya, itu. Wah, aduh, negor tapi
0: parah. Jadi dari riset nih ngebuktiin kalau emang detox medsos itu sangat bermanfaat. Judulnya Taking a One Week Break from Social Media Improve Well-being, Depression and Anxiety. Menemukan kalau berhenti pakai sosial media selama 7 hari bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis.
1: Betul.
0: Partisipannya 154 orang dibagi 2 kelompok, satu kelompok puasa medsos, satu kelompok tidak puasa medsos, dan hasilnya yang puasa medsos lebih bahagia dan lebih tenang. Makanya healing tuh enggak selalu keluar uang. Lu lock out sebentar, lu recharge pikiran lu, lu pagi jogging, lu pagi sepedahan, habis itu ngopi, habis itu mulai main, abis, oh kapan kerjanya kalau gitu? Abis itu lu ngopi sambil kerja, itu sore lu jalan kaki atau jogging lagi, atau lu yang suka nge-gym. Tapi bukan berarti puasa WhatsApp ya. Kalau puasa WhatsApp kan kerjaan kita di situ semua.
1: Iya, betul.
0: Paling nggak tuh sosmednya lu puasa dah.
1: Karena lu nggak mungkin komunikasi sama klien lu di comment thread kan?
0: Ah, itu nggak mungkin. Apalagi lu surat-suratan. Kliennya di Amerika, lah puyeng dia.
1: Tapi puasa sosmed, gue pernah alamin.
0: Dapat pahala nggak sih puasa sosmed?
1: Enggak ya? Itu niatnya niat baik.
0: Oh, niatnya niat baik.
1: Jadi gini Ham, lu tidak terkontaminasi oleh opini-opini yang tergiring di sosmed tersebut.
0: Oke. Okay. Yeah. Dan juga kita nggak jadi overthinking gara-gara kan.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hitser. Enak ngomongin puasa sosmed tadi ya, udah selesai. Ini lagi ada Liga Tarkam di Bojonegoro yang pakai teknologi VAR, gila enggak lo? Liga Tarkam di Bojonegoro pakai teknologi VAR.
1: Tarkamnya,
0: biar keputusannya lebih akurat.
1: Tarkamnya antar kampret. Antar kampret.
0: Iya betul. Oh, jadi iya, emang semua yang main kampret versus codot ya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat emang ya liga-liga di bawah tuh rawan banget tawuran,
1: dikit-dikit
0: berantem, mainnya kasar, mainnya keras tuh rawan lah gitu.
1: Kan ada ini yang terkenal tuh PS Mekarjaya.
0: Apa tuh?
1: Menang kalah ribut aja ya.
0: Gitu. Aduh. Jadi Tarkam di Bojonegoro sekarang pakai car, pakai VAR ya. Ini kan ada turnamen antar desa Putra Bangsa Cup 2026. Buat ngebantu wasit, ini VAR pertama dalam sepanjang sejarah per turnamen dari 2018. Kameranya ada 4.000.
1: Hah?
0: Buset, rame amat. Ada 4 kamera.
1: Oh. 4.000 masangnya di mana? Di bangku penonton.
0: Ini dipakainya cuma buat momen-momen krusial ya. Kayak misalnya ada dugaan gol,
1: iya,
0: penalti, kartu merah.
1: Iya.
0: Sampai kesalahan identitas pemain.
1: Handsball, pelanggaran-pelanggaran itu perlu juga.
0: Pasti perlu, tapi walaupun keputusan tetap di tangan wasit ya.
1: Bisa juga
0: pengennya
1: untuk ini,
0: pertandingan biar lebih adil, biar enggak ada lagi ribut-ribut yang terlalu berlebihan.
1: Iya, kadang kan namanya emosi Tarkam gitu. Mohon maaf ya, kayak kita biasa ikut nonton Tarkam gitu, kadang biarpun ada wasit, ada keamanan, tetap aja mereka ngikutin nafsu. Enggak, ini harus begini,
0: oh,
1: harus begini.
0: Oh iya, gitu. Dan yang lebih nafsu lagi seringkali juga kita penontonnya nih. Karena kan gila, bawa-bawa nama desa nih, bos. Yang ikutan ada 27 desa. Ini diapresiasi banyak pihak ya. Bahkan dapat apresiasi dari ASKAP PSSI Bojonegoro. Ini langkah maju nih buat kompetisi sepak bola tingdes katanya.
1: Tingkat desa.
0: Tingkat desa. Ih, gue pengen deh ke Bojonegoro, belum kesampean gue.
1: Ya, Malang lewat dikit, Surabaya bisa kan lewat.
0: Enggak, sebelumnya Bojonegoro.
1: Oh iya, pokoknya pinggir laut lah gitu kan. Ada
0: kan ada lagunya. Bojonegoro.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Ada penelitian yang nyebutin kalau house music 120-130 BPM bisa ngurangin stres sama naikin mood. Gua setuju banget.
1: Betul.
0: Gitu. Bisa ningkatin semangat tuh.
1: Tuh jaman-jaman daerah kota ada lagu Cucak Lo main. Dung tene, dung tene, dung tene.
0: Wah.
1: Tak, dung. Duk,
0: duk, tete, tete, ini zaman-zaman ya, zaman-zaman gue berangkat Jumat malam pulangnya Senin siang nih.
1: Ede. Itu udah beda minggu tuh.
0: Waduh, bahkan kalau misalnya lo olahraga nih, pakai musik-musik kayak gitu, katanya olahraganya lebih stabil, lebih termotivasi.
1: Iya.
0: Olahraga lebih-lebih jadi lebih menyenangkan. Cuman takutnya gini nih, good friends, jangan sampai lo pakai AirPods atau lu pakai TWS, lu pakai hal-hal yang lu ngebekap kuping lu, terus lu olahraga di pinggir jalan raya.
1: Betul.
0: Nah itu jangan, tuh bahaya.
1: Trek serempet. Iya, takutnya pagi-pagi tuh ada orang trek-trekan kan motor.
0: Nah, itu dia. Pas macet lagi orang trek-trekan, kan bahaya.
1: Gila itu orang.
0: Dan moodnya tuh lebih ningkat kalau kayak gitu. Ketika mood lu meningkat, stres lu berkurang dan manfaatnya itu bisa datang dari gaya hidup.
1: Betul.
0: Lu jadi aktif bergerak, lu jadi berkurang stres, mood lo jadi bagus. Dan ini nih triangle 3 ini ya, itu bisa bikin kesehatan kita tuh secara jangka panjangnya lebih mantep.
1: Gue 2 minggu ini karena ngantuk capek malam minggunya ya, jadi gue pas abis sholat subuh

0: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, katanya anak pertama jadi orang yang punya kriteria bagus sebagai pemimpin.
1: Iya.
0: Ih, gua banget.
1: Leadership, tanggung jawab.
0: Gua anak pertama, lu anak berapa?
1: Pertama dong.
0: Ih, bohong. Lu anak berapa?
1: Bohong.
0: Gila, kenapa bohong? Katanya kayak gitu. Anak pertama tuh karakternya berbeda.
1: Iya, pekerja keras dan leadership.
0: Iya.
1: Cenderung menjadi contoh.
0: Cenderung lebih bertanggung jawab karena kita sering kebiasaan buat ngurusin adik-adik kita. Kebiasaan kita megang peran-peran besar dari kecil.
1: Menggantikan peran ayah kalau ayah lagi pergi kemana gitu.
0: Iya, dan katanya anak-anak pertama ini dia merasa nyaman kalau dia dikasih peran pemimpin, dia nyaman aja, nggak ada terbebani, nggak ada apa, karena udah biasa.
1: Iya, betul.
0: Walaupun bukan berarti semua anak pertama tuh sama ya, dan ini bukan gara-gara urutan kelahiran.
1: Bukan.
0: Tapi ini gara-gara apa yang kita lakukan sejak kecil, dan lingkungan pengaruhnya gede banget loh, cara orang tua mendidik, lingkungan pergaulan. Kalau lo anak pertama, tapi lo bergaul sama anak-anak terakhir terus, nah kayaknya nggak terlalu tuh. Iya kan? Jadi serta pengalaman hidup nih bisa jadi faktor yang lebih kuat daripada sekedar anak pertama doang. Dan bukan ada jaminan kalau misalnya anak sulung pemimpin lebih baik, ya enggak juga. Dan bukan jaminan kalau anak sulung adalah pasangan yang terbaik, ya enggak juga. Enggak
1: juga.
0: Cuman memang mereka akan lebih nyaman dibandingkan anak nomor 2, 3, 4 dan seterusnya ketika ditunjuk jadi pemimpin. Mereka bisa langsung oke, ayo boleh deh gitu.
1: Yang bagus tuh anak pertama udah gitu zodiaknya Leo.
0: Bukan, justru Leo egois. Anak pertama Taurus katanya mendekati sempurna.
1: Enggak, gue belum selesai ngomong. Yang bagus anak pertama jodohnya Leo itu yang bagusnya jangan dijadiin pemimpin gitu. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
6: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal Bareng Ilham, ngomongin soal Kanye West aka Ye yang bakalan tampil di GBK Jakarta 24 Oktober. Tiket dijual mulai 29 Juli. Ah, ini tiketnya gue pikir bakalan mahal banget, ternyata masih sangat wajar lagi.
1: Iya.
0: 9,8 juta.
1: 29 Juli pas banget dengan tayang perdana Spider-Man ya.
0: Iya.
1: Dan yang keren untuk edisi Indonesianya ada band lokal.
0: Iya, For Revenge. For Revenge. Itu dia 9,8 juta tiketnya.
1: Hah?
0: Konsernya sih 24 Oktober di GBK. Hmm. Ini salah satu yang sangat ditunggu-tunggu sih. Ada 8 kategori tiket, kategori 1 sampai 8.
1: Hmm.
0: Gitu. Cut 1 VIP East, VIP West. Asik. Kayaknya West, VIP East, VIP West. Ada festival juga di paling depan buat kita mosing. Ah, si Kanye West mosing.
1: Enggak, 9,8 juta tuh pulangnya dapat beras.
0: Iya.
1: Karung 5 kilo.
0: 2 ton. Harga tiketnya dibanderol 1,8 juta sampai 9,8 juta. Ada pajak 10% ya. Ada plat...

0: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, Timnas Putri Indonesia back to back juara di AFF Women Cup 2026. Gila ya, gue ngerasa Timnas Putri tuh jago banget gitu loh.
2: Lumayan berprestasi itu kan.
1: Lumayan lagi, Bang, iya. Juara AFF back to back, Bang. Back to back juara AFF.
2: Tahun lalu juga kan?
1: Iya. Back to back namanya juga.
2: Jadi gak,
1: masalahnya di final yang dia ngebantai Laos 5-0. Lu final kayak pertandingan ece-ece aja dibantai 5-0.
2: Bukan kayak sparring latihan biasa.
1: Nah, itu.
2: Tapi yang gue lihat di sosmed kemarin futsal daerah pokoknya Amerika Latin gitu ya. Di Brazil. Jadi tim cewek nih futsal. Gocek-gocek yang satu ketekel jatuh. Terus wasit meniup peluit-peluit. Yang dijatuhin ini
1: bukan wasit meniup saksofon.
2: Enggak dong.
1: Tadi wasitnya pakai niji.
2: Tadi dia mau niup drum gua enggak bunyi. Terus gini, yang nekel kesel karena yang ditekel jatuh. Karena wasit niup peluit. Palanya ditendang.
1: Oh, Bang Ikat, ya bener loh.
2: Iya.
1: Pala wasitnya.
2: Pala sendiri. Enggak, pala yang dijatuhin.
1: Putar tak. Cewek-cewek kasar juga.
2: Kasar banget, dua kali petok-petok.
1: Aduh, itu bahaya banget loh itu. Finalnya digelar di Malaysia kemarin di Shah Alam 5-0, Bos. Jadi selama 4 pertandingan nih ya, Indonesia mencetak 10 gol. Ini sangat-sangat efektif, kebobolan cuma 1 gol doang.
2: Wow.
1: Keren, udah kayak Spanyol waktu menang juara dunia, kebobolan cuma 1 gol.
2: Iya.
1: Ini timnas cewek semakin diperhitungkan di Asia Tenggara nih. Kekuatan utama sepak bola

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Mak lu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Mak lu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM, hits terenak.
1: Yo, udah pasti terenak.
0: Ini ada info katanya menurut survei ya, biaya hidup jadi sumber stres Gen Z sama milenial. Gua ngambil sumbernya dari Kompas. Ini survei global Deloitte 2025. 4 tahun berturut-turut kekhawatiran terbesar Gen Z gaya hidup. Ada 39% Gen Z sama 42% milenial naro kenaikan biaya hidup adalah masalah terbesar mereka selama ini. Yang lain kayak kesehatan mental, lingkungan, politik itu juga masuk ke sumber stres. Karena banyak orang yang ngerasa secara finansial dia belum aman.
1: Iya, apa harga-harga naik.
0: Gaji gitu-gitu aja.
1: Iya, gaji menurun, bahkan ada yang menurun.
0: Ada yang menurun, bahkan lebih dari 50% bilang mereka tuh hidup dari gaji ke gaji. Dari bulan ke bulan, misalnya nih akhir bulan.
1: Iya.
0: Ya misalnya sehari sebelum gajian, ya paling duit tinggal cepet atau gocap. Besok gajian, ya hidup lu besok tergantung lu besok gajian apa enggak.
1: Itu gitu. Kalau ujung tanggalnya 30 ya, apa dompet dibuka, isinya bon semua.
0: Nah itu dia. Pahlawan-pahlawan pada baris tuh. Pati murah, baris banyak banget di seribuan kan. Gitu. Gaji habis buat kebutuhan bulanan. Seperti gak responden bilang, sulit nih menuhin kebutuhan hidup tiap bulan. 40%-nya khawatir gak akan mampu pensiun kondisi finansialnya aman. Sekarang gimana lu pensiun aman? Lu sekarang masih produktif aja, kita deg-degan mulu ya kan?
1: Iya, ada dari banyak temen gue yang udah pensiun.
0: Ada berapa yang kehidupannya agak pusing iya, sekarang? Iya,
1: begitu BPJS-nya dicairin tuh tunjangan hari tua.
0: JHT.
1: Nggak setengah, 6 bulan paling udah habis.
0: Ya itu dia memang. Sekarang makanya lagi zaman banget namanya side hustle. Side hustle-nya misalnya lu kerja jadi staff di mana, ya lu side job lu jadi direktur di Microsoft. Ya,
1: side job,
0: gitu kan.
1: Side job jadi
0: pondasi malahan sekarang.
1: Jadi biasa aja gitu ya. Jadi kayaknya ya udah gitu.
0: Bahkan tukang nasi goreng dekat rumah gua, tukang ketoprak dekat rumah gua ya.
1: Iya.
0: Dia gua tanya nih, dia emang enak banget tapi enggak tiap hari dijualan. Gua tanya kan, kalau rame dapat berapa Bang semalam? Wah, bisa 600-700. Kalau sepi berapa? Bisa 3 juta 4 juta.
1: Karena kalau sepi dia nyolong motor kan.
0: Kalau sepi gua ada waktu buat maling motor, kata dia gitu.
1: Malah lebihnya kadang bongkar mart-mart itu.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Yeay.
0: Dubai. Di ruangan ini cuman gue yang udah pernah ke Dubai 2 kali ya?
1: Gue udah pernah ngimpi sih 2 kali.
0: Oke. Siap. Bikin mesin roti gratis 24 jam biar masyarakat gak ada yang tidur dalam kondisi lapar. Wah gila sih.
1: Keren.
0: Gue salut nih emang kayak gini-gini. Jadi ngeluncurin ada program kemanusiaan namanya Bread for All. Jadi masyarakat yang berpenghasilan rendah, kebutuhan pangannya kan tetap harus dipenuhin. Orang berpenghasilan rendah bukan berarti nafsu makannya rendah. Malahan kadang-kadang nafsu makannya malah tinggi tuh. Karena dia kerjanya keras. Akhirnya
1: mau tidur aja harus kenyang dulu.
0: Iya, selamu semua. Orang Indonesia rata-rata kalau tidur kagak kenyang enggak bisa ngantuk. Jadi di program ini ada mesin penjual gitu ditempatin di berbagai macam lokasi termasuk supermarket. Tapi namanya mesin penjual tidak berjualan. Dia nyediain makanan gratis buat warga yang memenuhi syarat. Menunya macam-macam, enggak cuma roti, ada nasi biryani, ada pizza. Jadi si penerima ini punya berbagai pilihan. Lo tinggal scan aja Emirates ID lo, di scan tit. Satu porsi makanan setiap hari gratis.
1: Itu pasti syaratnya minimal lo harus punya 1 Lamborghini untuk menerima kartu itu.
0: Enggak dong. 3 Lamborghini. Itu dianggap miskin misalnya. Jadi ini kayak MBG versi sana lah ya. Aduh. Jadi sekaligus jadi tempat donasi, ada fitur donasi. Masyarakat bisa ikutan nyumbang. Dan lagi diperluas nih programnya ke lebih banyak penerima manfaat. Yang penting lo adalah orang yang susah. Lo scan Emirates ID lo, bisa keluar roti, nasi biryani, sama pizza. Atau pizza, pilih salah satu.
1: Pertanyaan gue, di Dubai emang ada gembel juga?
0: Ada, banyak. Sebenarnya nih orang-orang susah belum termasuk, maksudnya belum pasti gembel ya. Dia mungkin kekayaannya tidak sekaya syekh-syekh yang ada di Dubai.
1: Berarti kaya juga.
0: Iya. Jadi digagas sama Syekh Muhammad bin Rashid Al-Maktum. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kesalahan, ada kesalahan, ya kita maktum aja.
1: Harap maktum.
0: Ini jadi bagian upaya dari Dubai untuk memperkuat solidaritas sosial. Memastikan kelompok rentan, akses terhadap makanan layaknya tetap tinggi. Ini, aduh keren banget dan negara-negara lain. Maksud gue kayak, lu kalau pakai mesin, lu di mana korupsinya?
1: Iya, betul.
0: Lu tinggal cetit makanan keluar, semua orang bisa donasi.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: palsu.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, ngomongin soal tren kantor palsu yang lagi banyak banget di Cina gara-gara orang.
2: Iya.
1: Itu manggur, malu, dia
2: karena
1: menganggur.
2: Karena nganggur, iya.
1: Ada fenomena ini nih, mereka lebih milih nyewa kantor palsu. Si anak-anak muda di sana, tarifnya juga murah ternyata. Per hari cuma 65 ribu sampai 113 ribu rupiah.
2: Iya. Katanya sih di sono tuh dapat meja, dapat wifi juga.
1: Dapat makan siang juga. Mm. Makan siangnya steak wagyu 3 kilo setengah.
2: Yang harganya 3 juta.
1: Lu bisa dekah. Ini di kota-kota besar di Beijing, di Shanghai, kan tingkat persaingan tuh gila-gilaan lagi kayak gitu. Tapi gini, emang di luar negeri kan tingkat persaingan buat kerja tuh gila-gilaan banget ya untuk kerja-kerja.
2: Di sini aja sama.
1: Iya, kayak misalnya nih di Singapura. Ada fenomena di mana gini. Lu kan butuh pekerja, gue kerja di 3 bulan gak usah digaji. Tapi kalau gue bagus, lu hire gue ya. Gitu, 3 bulan gak usah digaji.
2: Jadi gambling di awal.
1: Iya, tapi kan buat si pekerja menunjukkan dia atas kerjanya bagus. Tapi buat yang mau nge-hire, dia jadinya gak gambling, malahan dia jadi firm gitu.
2: Iya, gue yakin nih gue ambil nih.
1: Nah,
2: karena dia udah perform, ngasih itu performanya kan.
1: Buat sebagian orang kan ruangan kerja emang bisa ngebantu kita, biar kita kayak punya rutinitas, kita datang, kita jadi, ada kegiatan.
2: Jadi tiap hari ada, wah keluar, masuk, pulang, pergi gitu.
1: Betul, itu bisa ngehindarin kita dari, misalnya lingkungan kan ngomongin, ih si nganggur, gini. Nah dia berangkat kerja tuh.
2: Iya.
1: Dan di sana, di kantor itu, dia bukan kerja, tapi ngelamar kerja. Dia ikutan, kalau sekarang kan rata-rata kalau interview apa banyak, udah banyak yang online kan.
2: Iya betul.
1: Itu emang sekarang gila ya dunia kerja tuh. Orang bakal susah banget cari kerja. Tapi kemarin gue baca di Threads ada utas gitu ya, sama ada videonya. UMKM sekarang tuh lagi susah orang nyari kerja. Karena lu datang nih 2 minggu lu pergi lah, kabur lu, gak cocok lah apalah kayak gitu-gitu. Makanya gue juga bingung juga. Orang susah nyari kerja, tapi kita nyari pekerja juga susahnya setengah mati.
2: Iya, karena udah lowongan pekerjaan susah, tapi kita mencari pekerja,
1: karyawan juga susah.
2: Karyawannya yang ada syaratnya juga kantornya gitu.
1: Oh iya,
2: dapat ini dapat itu.
1: Iya, sekarang kan enggak mungkin lu punya usaha nih. Terus lu nyari karyawan enggak ada persyaratan atau persyaratannya minimalis kan enggak mungkin. Karena sebagai pebisnis pasti mikirnya, ya gue mau karyawan gue sebagus mungkin, gue bayar lu 5 juta. Ya gue kalau perlu dapatnya 100 juta itu.
2: Iya, gitu maunya. Tapi
1: mindset bisnis.
2: Tapi yang mencari pekerjaan juga begitu sama. Pengennya dapat yang gede
1: banyak,
2: juga
1: ya,
2: gitu.
1: Pusing juga kalau kayak gitu. Kalau belum punya pengalaman, udahlah. Lu yang penting belajar dulu. Tapi kalau udah punya pengalaman, lu ngasih value diri lu tinggi, gak masalah. Iya. Tapi kalau lu belum punya apa-apa, ngasih value diri lu terlalu tinggi, nah itu namanya gak tahu diri.
2: Gimana mau bergening kalau lu gak ada nunjukin kualitas lu kan?

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham. Jogja, Malioboro. Ini bakal jadi kawasan pedestrian mulai akhir November. Jadi cuma Trans Jogja sama kendaraan darurat doang yang boleh lewat. Kalau mobil-mobil lain, biasa-biasa motor-motor ciboleh,
1: iya,
0: tidak boleh lewat.
1: Apalagi truk gandeng gitu ya, jangan dulu ya.
0: Enggak, apalagi bis-bis akap tuh ya, itu juga nggak perlu lewat. Jadi akan jadi full pedestrian nih asiknya. Kendaraan pribadi dan lain-lain gak boleh.
1: Serasa CFD ya.
0: Serasa CFD. Roda 2 gak boleh, roda 4 apalagi roda 8-12 itu gak boleh.
1: Kalau jadi 20... roda 3 boleh yang ngangkut-ngangkut sampah gitu kan usah, roda 3 tuh.
0: Enggak. Jadi bakal disiapin 20 portal. Ini udah disiapin sama Pemda DIY ya. Ini ada alokasi anggaran 230 juta, masang 20 unit portal di 13 akses jalan. Tapi portalnya nggak ditutup 24 jam, nanti kan susah. Jadi dia buka tutup. Dia buka tutup setiap 30 detik. Buka tutup gitu.
1: Wiper itu.
0: Gitu, jadi kan kalau misalnya di lintasan kereta api nih, orang jalan, kenapa orang suka ngelewatin lintasan?
1: Ya karena bisa diangkat.
0: Bukan, karena tutup pelan-pelan. Harusnya ditutupnya jeglek gitu.
1: Terus bawahnya...
0: Pisau tajam. Iya, harusnya jeglek. Gue yakin gak akan ada yang lewat situ.
1: Bergerigi kayak gergaji tuh.
0: Gak usah,
1: jadi maju mundur.
0: Tapi untuk khusus bongkar muat juga tetap ada. Jadi malam-malam nih, sebelum jam 9 pagi. Iya. Ini untuk mendorong transportasi bebas lingkungan. Bebas lingkungan, ramah lingkungan. Ada beca listrik gitu-gitu nanti yang bakal jalan di sana. Bagus ya.
1: Macet-macet
0: ya,
1: macet-macet juga dong kalau...
0: Ya enggak, tapi kan berkurangnya banyak ini, drastis ini.
1: Itu yang enggak lalang ya.
0: Iya betul.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

RPM. Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget,
2: mulia loh,
1: benar-benar
2: banget.
1: Mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan, bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan kulakukan semua untukmu, akan kuberikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, harga SSD diprediksi kembali naik di kuartal ketiga 2026 setelah beberapa model tercatat mengalami kenaikan sampai 220% dibanding tahun lalu. Lonjakan ini dipicu tingginya permintaan memori dari industri kecerdasan buatan dan pusat data. Disebutkan ketersediaan untuk pasar konsumen semakin terbatas dan biaya upgrade atau perakitan PC diperkirakan ikut meningkat. Sementara dari berita entertainment, Vin Diesel mengaku terharu sampai menangis setelah membaca naskah Fast Forever, film ke-11 sekaligus penutup saga Fast and Furious. Ia menyebutkan naskah itu sebagai yang terbaik yang pernah ia baca dalam beberapa dekade. Film yang dijadwalkan tayang 17 Maret 2028 itu disebutkan akan membawa kisah Dominic Toretto kembali ke akar cerita waralaba tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United dikabarkan tidak memiliki rencana untuk melepas Benjamin Sesko di bursa transfer musim panas ini. Meski diminati sejumlah klub besar Eropa, Setan Merah disebut tetap ingin mempertahankan sang penyerang. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, pagi, pagi.
1: Hai, good friend.
0: Good morning everybody. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Di mana si Pitung?
1: Mulai lagi nih. Gue baru pengen bilang company. Kita datang lagi nih company.
0: Halo good friend.
1: Halo Dana.
0: Hai Ovi.
1: Hai Raya.
0: Hai Om Halid. Tanggal 7 hari Jumat pertama di bulan Agustus. Apa kabarnya hari ini good friend?
1: Apakah baik-baik saja? Apakah mulai kayak kok gini banget ya awal bulanku?
0: Awal bulanku ya gue punya ngerasa kayak gitu.
1: Kenapa?
0: Kayak apa yang harus gue lakuin di bulan ini nih untuk menggapai langkah-langkah yang lebih jitu gitu ya. Terbanglah tinggi menuju angkasa. Meraih jita, mencapai semesta.
1: KDI lu.
0: Aduh, gue hari ini gak bawa handphone lagi, astagfirullahaladzim.
1: Kan gak bawa, ya. Ketinggalan. Ya,
0: ketinggalan. Jalan. Jadi itu... kan ada orang-orang bilang, lo kalau misalnya gak ketinggalan handphone, lo akan balik lagi atau enggak? Gue tadi... bener-bener ya kayak balik gak semakin gue berpikir gitu semakin jalan kendaraan gue semakin jauh dari rumah. Gue kayak ya udahlah gue bertahan gak di 4 jam karena ya abis dari sini gue akan balik anyway gitu kan. Gue akan balik lagi dan mau ada rencana nge-gym dan tas gymnya juga ketinggalan.
1: Oh emang udah kata Allah sih lu harus pulang dulu. Tapi selamat pagi untuk good friend. Aduh. Kita seperti biasa kalau pagi itu kan sapa pagi.
0: Betul.
1: Hari Jumat tuh biasanya anak-anak pulangnya ada yang lebih cepat dari biasanya.
0: Biasanya gitu.
1: Ada yang justru istirahatnya jadi makin panjang karena ada waktu untuk salat Jumat dulu dan lain sebagainya.
0: Benar.
1: Gimana sih untuk adik-adik kita ini?
0: Yes, yang mau sapa pagi boleh dong. Hadirkan suara-suara indah kalian teman-teman semuanya. Bisa ke wawanya kita atau ke WhatsApp-nya Delta FM di 081 118789991. Kasih info jalanan di luar sana juga boleh. Kayak Ella yang pagi-pagi udah ngasih info katanya Tol Cikampek menuju Cikarang pagi ini ramai lancar.
1: Wow, Ella.
0: Mau dengerin Sheila on 7 luar biasa memang.
1: Gue
0: nih.
1: Gue mau bilang juga sama Ella. Jadi ini Ella tuh kemarin
0: sahabatnya Ovi.
1: Iya, jadi kan sahabat aku nih ceritanya ya good friend. Terus kemarin tuh gue ngajakin makan bakmi kun. Akhirnya gue semalam
0: Tuh. Suka gak?
1: Suka.
0: Enak gak?
1: Enak.
0: Yang karet best kan?
1: Suka. Iya.
0: Best kan?
1: Nah tapi gue ngajakin Ella karena itu deket rumah Ella kan.
0: Oh gitu.
1: Tapi ternyata gak bisa soalnya dia habis cabut gigi bungsu.
0: Ya. Sulungnya gak kenapa-napa?
1: Enggak, anak tengahnya juga enggak.
0: Ella hati-hati di jalan. Shalom Seven, nanti kita coba cek ya.
1: Ya.
0: Sambil ngajakin teman-teman yang lain yang mau mampir ke WhatsApp-nya Delta FM sekali lagi 0811-8878-991 or simply you can just reach me out or reach us out lewat social media kita at AstriOvi, ya. A-S-T-R-Y.
1: Bedul.
0: Novi, pakai E gak sih belakangnya?
1: Enggak
0: kan? Novi aja gak pakai Novi E gitu ya?
1: Oh enggak, A-S-T-R-Y-O-V-I-E.
0: Oh pakai E kan? Novi I-E. Atau ke Instagram gue, @danargumilang. In the meantime, lagu yang saat ini dulu, This is Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay.
1: It's okay. Friday night you and your

0: Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Coldplay, BTS nih, My Universe.
1: Miss Universe.
0: Beda.
1: Ya, abis kedengarannya gitu.
0: Gua mikir juga lagi, apalagi dia Universe lagi nih.
1: Marvel Universe.
0: Sinematik jangan lupa.
1: Aduh
0: ini kalau ngomongin tentang pagi-pagi. Selamat pagi buat teman-teman semua yang mendengarkan Delta FM. Ada Astri Ovi, ada Danar Gumilang. How was it going? Gimana paginya? Gimana jalanan di luar sana? Apakah baik-baik saja? Atau justru malah ada hambatan-hambatan setitik di titik itu? Satu
1: sabar,
0: titik.
1: Sabar, tenang. Tapi ya pagi hari ini gue tuh ada sesuatu yang menarik dari Good Friend yang menurut gue tuh kayak, wow, ternyata bisa ya sekeluarga kayak gini di sini. Jadi biasanya tuh istrinya kasih lagu buat suaminya, ya kan?
0: Buat anak-anaknya juga.
1: Nah, sekarang giliran suaminya yang voice note kesini. Coba kita dengar sama-sama ya. Ini dari Daddy Ale.
2: Halo, Kang Danar dan TOV.
1: Hai.
2: Pagi. Saya dengan Daddy Ale.
1: Hai.
2: Mau kirim salam buat Mami Ale, Aka, Vivi, Aka Vindensia. Mau diputerin lagunya Sandi, judulnya Sabtu Minggu.
1: Okay.
2: Karena lagu ini waktu awal kami pacaran sampai bekerja, itu aku sempat gak punya waktu.
1: Oh, sibuk.
2: Untuk ketemu dengan Vivi. Jadi akhirnya dia suruh dengerin tuh lagu, katanya dari Sabtu Minggu. Akhirnya pas aku dengerin, ternyata dia minta waktu Sabtu Minggu buat dia khusus. Terima kasih Kang Dana dan Teofi.
1: Sama-sama.
2: Selamat pagi, selamat siaran ya.
0: Terima kasih banyak
1: Daddy Ale.
0: Luar biasa. Jangan sedih Pi, yang kayak gini pun banyak di Delta FM.
1: Kenapa?
0: Ntar istrinya yang WhatsApp. Suaminya WhatsApp. Anggap saja yang di sini siaran stupa. Nanti coba kita cek ya lagunya ya. Ini kita tuh memang setiap pagi di awal jam siaran kita nih Good Friends selalu ngajakin teman-teman untuk sapa pagi.
1: Betul.
0: Kasih tahu mungkin kondisi jalanan atau ingin menyapa siapa pagi hari ini, menyemangati siapa sambil ikutan request pagi-pagi ya Via.
1: Boleh banget lagu 90-an dan juga 2000-an, silahkan. Nah, ini ada juga yang udah kirim voice note di sini, boleh kali ya kita dengerin ya.
0: Ada Benji nih pasti nih.
3: Selamat pagi Om Dana dan Tonto Ovi. Ini aku Benji, aku sedang diantar sama papi aku. Aku juga sembari mau request lagu Shallow Seven kita. Aku juga mau beri kalian semangat.
1: Oh iya.
3: Terima kasih
1: Benji. Sembarinya juga masih tetap konsisten. Aku happy deh dengernya ada anak kecil ngomong sembari.
0: Sembari katanya dia, luar biasa. Nanti Shalawat 7 kitanya coba kita cek ya, mudah-mudahan aman. Ada yang dari Bogor bilang katanya mataharinya malu-malu nih. Sama kayak suasana hati dia siang gak mau kirim voice note gara-gara emaknya kemarin duluan ngirim voice note.
1: Ya jangan dong. Ayo kirim voice note lagi yuk dia.
0: Dia pengin tahu nih Kak Danar sama Tante Ovi gimana kondisi jalanan di sana, cuacanya di sana gitu. Boleh loh.
1: Boleh banget.
0: Sambil ada siapa lagi nih Vi yang masuk nih Vi?
1: Iya, halo, ada Nadira di sini. Aku mau request lagu dong, judulnya Warnai Dunia. Nama yang nyanyi Nadira juga. Ini lagu aku. Oh, itu lagu kamu. Semoga para pendengar bisa suka sama lagu aku.
0: Nadira, nanti kalau misalnya mau diputar lagunya di sini, kita tuh kan gak muter lewat YouTube atau mungkin lewat live apa namanya
1: platform
0: music
1: digital,
0: streaming. Kamu kirimin dong ke sini lagunya, siapa tahu bisa diputar nanti dikirim, ditujuinnya ke music directornya Delta FM.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Oke, ini ada juga Aji nih. Selamat pagi.
1: Pakai Pak nggak depannya?
0: Pak Aji. Aduh, pakai nggak depannya?
1: Ngaji tuh.
0: Mau request lagu Gotye Somebody That I Used To Know, spesial untuk Cleo dan juga Raihan. Biar semangat sekolahnya, makasih katanya ya. Gitu. Ini pun juga ada yang boleh voice note. Hello, woi. Pakai woi lagi, woi. Dari awal juga udah kita bilang boleh voice note, woi. Langsung kirim voice note dia.
4: Halo. Aku Maria, aku dari Bandung.
1: Oh iya, Maria.
0: Halo Maria.
4: Ini lagi berangkat sekolah, mau request lagu Curtis yang Red Red. Iya,
1: Oke, makasih.
0: Oke.
1: Woi.
0: Oke, woi. Gue merasa di donder, merasa di kayak, "Hey, woi, sabar." Literally ada kayak, "Hello, hello, woi, boleh voice note?" Boleh.
1: Boleh dong, requestannya okay. Udah masuk ya.
0: Ini kalau ngomongin tentang yang lainnya lagi juga hadir di sini. Coba satu lagi deh ya, nanti sambil kita ceki-ceki juga lagu-lagu yang bisa kita putar di sini nih, Vi.
5: Morning good friends, morning Kak Dana dan Kopi. Saya omnya Ale. Mau minta lagunya. Tulus dong yang teh hijau.
1: Okay.
5: Salamnya buat Daddy Ale sama maminya Ale ya, sama Ale dan Ale-Ale yang lain. Terima kasih.
0: Lo bentar, pertanyaan gue, Ale-Ale yang lainnya tuh maksudnya bisa digosok? Bisa ada hadiah dari situ. Lu stop di situ ya.
1: Aduh ya ampun, terima kasih banyak lo udah gabung di sini.
0: Dendi, astaga. Buat teman-teman yang mau request masih ditunggu. Silakan mampir ke sosial media kita, Instagram Danar Gumilang @astreovi atau bisa ke wawanya kita di 0811 8878 991.
1: Ini buat Dedi Ale nih lagunya, mumpung besok udah Sabtu Minggu ya.
0: Boleh, Dedi Ale, Om Ale, Tante Ale, semua mampir di sini dah.

0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Solo yang mengarah ke Bandara Adi Sucipto terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Simpang Tugu yang mengarah ke Jalan Mangkubumi. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Ring Road Utara, Jombor yang mengarah ke Condong Catur terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Good Friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Thank you Jakarta.
1: Bentar, maaf gue lagi pakai gincu. Danar dari tadi udah teriak, gue lagi pakai gincu.
0: Ya Allah, kadang ya yang namanya menghela atau menghalau yang namanya ngantuk adalah dengan berteriak-teriak. Apalagi di studio gitu kan ya. Ya kasihan adalah Ovi, terus juga ada Rido di sini ya. Pulangannya mereka sabar-sabarin aja ya guys.
1: Gak apa-apa, karena rasa ngantuknya juga sama sebenarnya.
0: Ya luar biasa memang. Semalam gue mau shout out dulu kepada salah satu teman senior. Ada Kak Unidela. Selamat pagi kalau mendengarkan
1: Unidela.
0: Unidela seorang balerina yang sangatlah senior gitu ya. Senior kita di Apnon juga, Vi.
1: Iya.
0: Jadi kemarin tuh gue ikutan kelasnya dia, ikutan yin yoga, terus ikutan sound healing gitu, Vi. Kayak ya Allah, rasa-rasa pingin tidur di kelas itu tuh ada banget. Tapi gue mengingat dan juga menyadarkan diri gue bahwa Danar, lo kalau tidur ngorok.
1: Sama nanti tidurnya di rumah aja ya. Karena gue kemarin tuh sempat tidur di kayak siang gitu. Pas kita pulang, jadi kemarin aku bisa ditraktir makan sama Danar. Happy ya.
0: Makan enak kemarin kita
1: Terus habis itu kayak pas pulang, wah ngantuk banget nih gue. Akhirnya ketiduran lah.
0: Terus?
1: Karena anak gue tuh masih les kan. Gak ada pengganggu. Tiba-tiba gue tidur.
0: Bisa gitu menikmati serenity di rumah gitu ya.
1: Iya. Terus habis itu pas bangun-bangun kayak kok seger banget. Terus sampai malam akhirnya gak bisa tidur lagi, Nar. Jadi bagus lo gak ketiduran.
0: Jadi lo semalam tidur jam berapa? Kalau kita boleh tahu.
1: Setengah satu.
0: Aduh, happy banget rasanya. Kita juga sudah mulai live di TikTok nih. Tadi Mas Davi nanya, Ovi gimana castingnya kemarin? Udah dapat peran Mas Karyo belum? Katanya gitu. Lo tenangin di situ. Ovi tuh lagi ikutan satu perjalanan untuk ikutan drama musikal nih, Good Friend. Jadi kemarin ikutan casting, ditanya katanya dapat peran yang mana, Sarah atau Mas Karyo, katanya gitu.
1: Sampai sekarang tuh masih kayak dalam ini sih, dalam tahap diskusi dari si kreatornya sebenarnya. Gitu. Itu ada bunga tuh.
0: Iya, nanti kita.
1: Iya, oke.
0: Terus masih di situ.
1: Terus ya kayaknya emang masih harus nunggu aja gitu sih.
0: Oh, kita tunggu tanggal mainnya ya.
1: Iya, shout out juga mungkin untuk para kreators yang mendengarkan, siapa tahu ya kan.
0: Ya, luar biasa.
1: Ada banyak soalnya orang-orang dan wajah-wajah yang kita kenal.
0: Ya, kemarin di callback pun juga banyak yang dikenal juga ya. Salah satunya Andrea Miranda.
1: Betul.
0: Itu bukan yang di callback, tapi dia yang
1: kreatornya
0: hadir di belakangnya. Oke deh kalau gitu, semangat ya Via. Semangat juga teman-teman yang mungkin sekarang lagi dalam proses untuk menjalani hal-hal yang lagi ditunggu-tunggu. Apa sih lo, Nar? Ya pokoknya terbaiklah buat teman-teman semuanya.
1: Vi! Oh, kenapa?
0: Ngomongin voice note. Kita buka dan putar lagi voice note dari
1: boleh, teman-teman, boleh. Boleh dong.
0: Yang satu ini si hamba belanja. Kita putar dulu yuk.
2: Selamat pagi, Om Tinggi Menjulang dan Tante Poni Rata. Nama aku masih Bunga, umur aku juga masih 3 tahun plus.
0: Lo diam ya, Bunga ya.
2: Aku mau ucapin selamat pagi dong buat teman seumur hidup aku yang udah OTW ke sekolahnya. Aku lagi leha-leha rebahan nih di kasur soalnya sekolah aku lagi libur yang di Gatsu. Udah gitu aja ya.
0: Lo diem ya Bunga ya. Lo diem, gak libur, tapi lo WFH, lo diem. Lo tetap harus kerja, lo tetap harus buka laptop, lo tetap harus buka deck yang harus dikerjakan Bunga ya. Lo stop di situ ya.
1: Terus dia ngomong buat suaminya kayak, iya udah berangkat ke sekolah, ngantor, suami lo tuh ngantor. Tau gak sih?
0: Lo diem Bunga ya. Oke, kita lanjut lagi, ada siapa dia ngirim voice note nih.
3: Selamat pagi Kak Dana dan Kofi.
0: Pagi.
3: Ini aku Jasmine lagi.
1: Hai Jasmine. Kali
3: ini aku lagi menuju ke sekolah seperti biasa. Cuman bedanya kali ini berangkatnya lebih telat.
0: Kenapa?
1: Iya.
3: Oleh karena itu aku mau request lagu Pelangi dari Hyvie. Biar
0: otak
3: aku lebih naik lagi. Naik,
0: baiklah.
1: Siap.
0: Tapi Pelangi itu tuh adalah lagu yang agak sedikit galau loh sebenarnya loh, Jasmine.
1: Iya, melo loh sebenarnya loh.
0: Tetaplah engkau di sini.
1: Ya, di sini banyak yang voice note lagi.
0: Sorry, maaf.
4: Pagi Delta FM.
0: Pagi.
4: Kak Ovi dan Kak Dana.
1: Pagi.
4: Aku mamanya Nura.
3: Karena mamanya Nura anak-anak sekolah menuju kantor untuk kuat menghadapi kenyataan pagi ini. Pengen minta tolong diputerin dong
1: lagu apa nih?
3: BTS, apa aja boleh.
1: Terima kasih. BTS itu tadi udah kita puterin ya, featuring sama
0: Coldplay. Tapi mungkin nanti kita coba cek ya, mudah-mudahan si aman untuk diputar nih. Oke, ada siapa lagi nih Vi yang ngirim voice note, Vi?
1: Oh, siapa ya?
0: Itu kita dari Medan ini.
1: Itu. Selamat pagi.
2: Jumat itu hari yang paling aku sebelin loh.
0: Kenapa?
2: Karena ini hari Jumat, ngabsennya paling lama, jam 5 sore. Terus besoknya weekend, bukan liburan, tapi malah jadi ART di rumah. Ya udah deh. Ini aku Nelly buat Ito Danar dan Eda Ovi. Horas. Jadi selamat selamat siaran ya. Semangat hari ini. Dan buat anak-anak aku Jeva Freo, semangat belajarnya. Aku minta lagu It's My Life. Hidup aku jadi emak-emak di Kota Medan.
0: Semangatnya lah Ito, Horasnya Ito.
1: Kalau lagu anak Medan ini emak Medan ini ya.
0: Emak Medan. Eda, semangat lah ya. Makanya lah Eda, besok-besok siap dan jadi ART di rumahnya Eda.
1: Iya, kebayang banget lagi. Udah pusing-pusing-pusing, terus endingnya adalah hari Sabtu nyuci cucian yang sebunuh.
0: Aduh, ini ada yang katanya pagi Tante Ovi dan Om Danar dengerin voice note aku dong.
1: Boleh dong, kita putar.
3: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
1: Hai.
3: Aku pagi ini lagi di jalan nih, mau berangkat ke sekolah sama ayah aku.
0: Hai.
3: Sekarang aku itu lagi duduk di kelas 12, lagi sibuk belajar, khususnya belajar TKA. Aku lagi pusing banget nih sama TKA, soalnya setiap TO soalnya lumayan susah-susah. Jadi aku pengen minta doanya sama Tante Ovi sama Om Dana, supaya aku dimudahkan TKA-nya.
0: Amin.
3: Bisa masuk PTN yang aku mau.
0: Amin.
3: Aku pengen request lagu Bruno Mars dong, yang semangat apa aja. Terima kasih.
0: Siap kalau begitu.
1: Wow, kamu lagi persiapan mau menuju ke perguruan tinggi ya, semangat ya.
0: Sebentar, kalau TO gue tahu dari zaman kita sekolah dulu kan ada tryout tuh TO bilangnya. TKA itu apa ya?
1: TKA temennya TKB. Sebelahan tuh biasa kelasnya.
0: Lu stop ya di situ ya.
1: Kalau lagi penerimaan muridnya banyak, ada TKC juga.
0: Diam! Good friend 0811-887-8991 yang mau masuk ke bawahnya kita. Atau bisa mampir ke live TikToknya kita, karena kita sudah live di TikToknya Delta FM. Ketemu di sana ya.

0: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.